0: dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla, karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
1: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
4: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
3: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
4: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
4: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
6: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
7: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Hozen Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husren sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu.

0: utama, padahal 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
1: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 ya. miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
0: Ketidak dimanfaatkan di potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
2: Akan segera dibahas, mudah-mudahan provinsi Pulau Biak ini segera bisa disahkan hingga keputusan untuk pemerintah provinsi Pulau Biak. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
0: Dari Batam, provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Tomorrow CM is just a brilliant opportunity for players to come together.
6: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
7: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
6: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes yang mengalami cedera.
4: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
6: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
8: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi juga patut dipertanyakan seperti itu.
6: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
9: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
10: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yulena Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Anda bersama kami di Lintas Binduhan Pagi edisi Jumat 25 September 2026 ya. Dan baru saja kita bergabung ke Pro 3 tadi mengikuti warta berita sentral dari Jakarta. Dan selamat pagi, selamat aktivitas di pagi yang cerah di hari Jumat ya. Semoga sudah siap dengan berbagai aktivitas yang Anda jalankan. Yang hati di, yang tengah dalam perjalanan barangkali mau cepat sampai di tujuan, tapi tetap jaga keselamatan ya. Tetap hati-hati di jalan meskipun mengejar harus sampai di tempat pekerjaan tepat waktu, tapi keselamatan tetap harus jadi acuan utama. Dan pendengar, jangan lupa sarapan pagi untuk menunjang semua aktivitas Anda pagi ini. Dan kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda di Lintas Binduhan Pagi hingga nanti pukul 8. Kita akan bergabung kembali ke Pro 1 Bengkulu untuk mengikuti dialog Bengkulu pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: I need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: Please.

Dengar, memilih sarapan pagi untuk dinikmati ya. Salah satunya yang bisa kita konsumsi ubi jalar. Ubi jalar ini adalah ketela rambat atau Ipomoea batatas ya, bahasa Latinnya. Ini adalah jenis tanaman budidaya yang bagian akarnya membentuk umbi dengan kadar karbohidrat yang tinggi. Nah, selain itu, selain enak dan mengenyangkan, ubi jalar ini sangat pas juga dijadikan sebagai cemilan karena memiliki indeks glikemik yang rendah dan kaya akan serat alami. Hal ini membuat energi dilepas secara perlahan ke dalam tubuh sehingga kita tidak cepat lapar dan kembali dan terhindar dari lonjakan gula darah yang drastis. Ubi jalar sering dipilih sebagai bahan cemilan dan makanan utama karena kombinasi sempurna antara rasa yang enak, kandungan gizi yang tinggi, dan juga harga yang terjangkau. Nah, tapi kadang-kadang kita memilih ubi jalar itu sering salah gitu ya, terpilih dengan kondisi yang sudah tidak bagus. Nah, memilih ubi jalar yang berkualitas tinggi dan tekstur isi yang gembur, manis dan lezat saat dimasak sebenarnya membutuhkan sedikit ketelitian. Banyak orang seringkali terkecoh oleh tampilan luar yang mulus, padahal tekstur dan rasa di dalamnya belum tentu sesuai dengan isinya ya. Jadi dengan memahami ciri-ciri fisiknya, Anda dapat dengan mudah menentukan mana ubi yang diolah menjadi hidangan yang manis dan nikmat. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan di saat memilih ubi jalar, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya, yang kadang-kadang memilih atau membeli bahan panganan di pasar, perlu ketelitian yang cermat agar bisa mendapatkan belanjaan yang mempunyai kualitas yang bagus. Dan langkah pertama yang paling mudah dilakukan adalah mengamati bentuk dan ukuran ubi secara keseluruhan. Jadi pilihlah ubi yang memiliki bentuk proporsional, simetris, dan tidak terlalu banyak lekukan atau tonjolan yang tidak merata. Ubi dengan bentuk yang beraturan biasanya matang secara merata saat dimasak dan memiliki distribusi serat yang lebih konsisten sehingga menghasilkan tekstur yang lebih gembur saat digigit. Dan selain itu, perhatikan pula kondisi kulit luar ubi secara cermat sebelum membelinya. Kulit ubi yang segar dan bagus umumnya terasa mulus, kencang, serta bebas dari lubang-lubang kecil, bercak kehitaman, atau bekas gigitan hama. Lubang kecil pada kulit seringkali menandakan adanya serangga atau bagian dalam ubi yang sudah membusuk, yang dapat merusak cita rasa gurih dan manis alami dari ubi tersebut. Nah, selain tampilan visual, pendengar, memanfaatkan indera peraba sangat efektif untuk menilai kualitas ubi. Pegang dan tekan ubi secara perlahan untuk memastikan tingkat kepadatannya. Ubi yang bermutu baik akan terasa padat, berbobot, dan lumayan berat dibanding ukuran dan tentunya dia memiliki tekstur yang keras. Serta hindari memilih ubi yang terasa lunak, lembek, atau keriput karena menandakan ubi sudah terlalu lama disimpan dan kandungan airnya mulai berkurang. Selain itu, bisa memanfaatkan indera penciuman ya. Jadi aroma dan kondisi bagian ujung ubi juga bisa memberikan petunjuk penting mengenai kesegarannya. Dan ubi jalar yang bagus tidak mengeluarkan bau apek, asam, ataupun aroma tanah yang terlalu menyengat. Selain itu, hindari ubi yang sudah mulai mengeluarkan tunas atau daun muda di bagian ujungnya, karena proses pertunasan ini akan menyerap cadangan pati
dan gula di dalam ubi sehingga tekstur menjadi hambar dan berserat kasar. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Mintuhan Pagi. Anda bisa mengakses informasi aktual dan tips-tips ringan serta informasi lainnya dengan mengunjungi situs pemberitaan kami di rri.co.id. Tetap setia di 98,8 FM RRI Mintuhan.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya.

0: terakhir pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Anda kembali untuk menyimak dialog interaktif Bengkulu pagi ini, dan kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Pelatih teater robotik ada Mas Frans Deko Saputra, SIKOM. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Dan juga ini winner tahun kemarin nih ya, winner crown 2025. Ada Salwa Nur Rahma. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Salwa, kelas 10 ya?
3: Iya.
1: SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Jalan Cendana. Dekat dong sini ya. Oke, dan sebelum kita akan ngobrol-ngobrol pagi ini, juga saya mengundang Anda pendengar, juga pemirsa, bisa bergabung bersama kami di line telepon, di WhatsApp boleh, atau tinggalkan live chat Anda di YouTube channel RRI Net Bengkulu, yang juga bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, juga di aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id. Crown 2026, nah bisa cerita dulu nggak ini Crown ini apa? Boleh ke Ibu Maya dulu.
4: Ya, Crown ini adalah kontes robot Nusantara. Nah, Crown ini selalu tiap tahun itu dilaksanakan oleh Racer, robot kontes se-ASEAN. Hmm. Ya, biasanya itu lokasinya itu berbeda tempatnya gitu. Hmm. Jadi, event ini emang setiap tahun dilaksanakan.
1: Kalau penyelenggaranya siapa ini kalau?
4: Dari Kampung Robot Tangerang.
1: Robot. Ya. Kalau tahun ini akan dipusatkan di mana untuk kompetisi ini?
4: Kalau tahun ini di Universitas Indonesia.
1: Di UI.
4: Iya.
1: Kapan UI ini berlangsungnya?
4: Tanggal 11 Oktober.
1: 11 Oktober. 2026.
4: Ya.
1: Berarti kalau sekarang ini lagi tahap persiapan ya untuk
4: betul
1: peserta.
4: Oh,
1: oke. Okay. Kalau kita yang untuk Bengkulu ini menurunkan berapa tim atau berapa peserta?
4: Kalau pesertanya itu ada 62 orang, itu tingkat SD, SMP, SMA.
1: SD, SMP, SMA.
4: Iya, benar.
1: Untuk Bengkulu 62.
4: Iya, ada 62 orang.
1: 62 orang. Ini ada individu atau ada kelompok juga?
4: Ini kelompok. Oh, dia kelompok. Bervariasi ya, hmm, karena dia itu lombanya ada berapa kategori? Hmm? Ada tiga kategori, yeah. Yang dua itu offline, yang satunya online gitu.
1: Oh, ada yang offline, ada online juga. Oke. Ini kalau masing-masing dari kategori usia ini, dari SD, SMP, SMA ini dibagi berapa orang jadinya?
4: Kalau untuk yang offline-nya itu sendiri ya satu orang.
1: Oh,
4: kalau
1: individu.
4: Teater, seperti kami kan ikut kategori teater dan kreatif. Hmm. Kalau untuk teater itu satu tim itu 10 orang, kalau kreatif itu paling banyak itu 5 orang.
1: Oke. Okay. Ya. Kita turun di semua kategori atau seperti apa?
4: Tiga kategori.
1: Tiga kategori.
4: Ya.
1: Apa saja tadi? Teater.
4: Yang satu teater robot, yang duanya kreatif, yang ketiganya itu animasi.
1: Oke. Okay. Nah, saya ke Mas Frans dulu ini, teater robotik. Teater biasanya kita taunya kan teater seni pertunjukan nih.
2: Benar.
1: Kalau robotik ini kan udah mulai ke teknologi. Apa robotnya jadi main drama-dramaan atau gimana gitu?
2: Iya, sebenarnya basicnya sama aja seperti yang kreatif ya. Karena kita diminta untuk dapat mempresentasikan sebuah robot yang kita buat. Cuma untuk penjelasan mengenai bagaimana manfaatnya, kegunaannya apa, cara membuatnya seperti apa, dan kemudian sistem bekerja robot ini seperti apa, itu dibalut dalam sebuah ilustrasi drama seperti itu. Tujuannya paling utama supaya bagaimana manfaat dan kegunaan dari robot ini, terus juga bagaimana cara membuatnya lebih gampang dimengerti gitu, melalui ilustrasi yang kita buat gitu.
1: Oke. Kalau ini untuk offline atau online?
2: Offline.
1: Offline.
2: Yeah.
1: Jadi langsung dipertunjukkan seperti
2: benar,
1: itu.
2: Benar.
1: Berapa robot yang dipersiapkan?
2: Karena kita itu ada 4 grup teater, jadi ada 4 robot yang nanti.
1: Jadi 4 yang Bengkulu ikutan,
2: yeah,
1: gitu.
2: Benar, ada 4 grup. Dan dari tingkat sekolah dasar itu ada 1 grup, di SMP-nya itu ada 2, kemudian di SMA juga ada 1.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi dari SD pun ada gitu.
2: Ada.
1: Nah, kalau ini kalau ceritanya kalau robotnya ini yang buat siapa?
2: Kita ada tim juga yang kemudian juga anak-anak ini juga terlibat ya dalam pembuatannya sendiri. Karena sebelum dari kegiatan ini, karena ini setiap tahun dilaksanakan, jadi kita udah tahu nih timelinenya nih, udah mendekati bulan-bulannya, itu anak-anak udah mulai dikumpulkan, udah mulai ikut latihan gitu, dan kemudian juga mereka udah mulai merakit robot juga.
1: Oke, baik. Ke Salwa dulu, ini pengalaman tahun kemarin. Salwa kelas 10 berarti waktu ikutan itu sudah...
3: Kelas 9.
1: Waktu kelas 9 berarti ya, masih SMP ya. Gitu. Nah, tahun ini ikutan di kategori yang SMA berarti?
3: Iya, tahun ini saya ikut yang SMA.
1: Nah, kalau robotik ini masuknya ke mana ini? Ke ekskul atau memang pengen ikut sendiri atau gimana?
3: Kalau robotik ini masuknya ke klub ya, karena di klub. Ya karena di SMA 5 adanya itu ekskul coding.
1: Oh, coding ya. Yang ada ekskulnya.
3: Jadi buat robotik ini saya masuknya ke klub.
1: Klub. Tapi ini di luar sekolah atau gimana?
3: Di luar sekolah.
1: Oh, di luar sekolah. Yang Bengkulan ini ya, Bu ya?
3: Iya.
1: Oke, jadi memang minat sendiri atau gimana ceritanya bisa terjun?
3: Karena saya dari SD itu emang udah terjun ke dunia coding. Saya juga suka main animasi atau merakit robot. Jadi makanya saya nih yakin kayak di robotik ini saya bisa menumpahkan minat bakat saya sepenuhnya.
1: Oke, ini ikutan buat yang dipersiapkan untuk kelompok atau yang individu nanti?
3: Salwa ikutnya kelompok.
1: Yang kelompok, berapa orang sama teman-teman?
3: Berlima, ada Salwa, Arya, Faik, Radit, sama Fazian.
1: Oke, SMA semua ya?
3: SMA berarti semua.
1: Dia harus kategorinya per usia ya, Bu ya?
4: Iya, karena ini kan ada grade-gradenya. Ada SD, SMP, SMA.
1: Nah, itu boleh cerita sedikit nggak persiapannya dari kapan gitu untuk perlombaan ini?
3: Kalau persiapan dari kelompok saya sendiri udah dari jauh-jauh hari ya, karena bikin robot itu juga termasuk sulit. Jadi kami banyak trial dan errornya, mikirin mau buat inovasi apa lagi, terus mikirin ide-idenya, mikir banyak trial dan errornya deh.
1: Oke.
3: Bikin robot.
1: Berapa lama untuk yang ini?
3: Yang ini kalau ini masih on process, mungkin jadinya bakal hari Selasa atau Rabu nanti.
1: Okay.
3: Soalnya sekarang juga lagi pada ujian. Jadi
1: oh iya. Ini waktu. Lagi ujian enggak sekolah?
3: Iya, ujian.
1: Waduh, gimana ini? Izin dulu ya. Aduh. Maaf ya kalau gitu ya. Diculik dulu bentar. Oke. Okay. SMA 5 lagi. Oke. Okay. Nah, bikin apa kalau boleh kasih bocorannya?
3: Saya untuk tahun ini bikin robot smart hygiene, yaitu bisa cuci tangan otomatis, mendeteksi suhu, terus ada absen real time-nya. Jadi saat kita di hadapan robot itu bisa pengecekan suhu, langsung absen real time, lalu ada tempat cuci tangan otomatisnya juga.
1: Aduh, ini kayaknya perlu nih kita ya. Kalau lagi musim-musim flu kayak gini kan harus rajin cuci tangan ya. Oke, okay. Itu bentar lagi mau jadi itu?
3: Iya, bentar lagi.
1: Oke, okay. Cerita dulu ke mentor-mentornya dulu nih kalau gitu. Ini gimana nih Ibu Maya sama Mas Fran ini buat ngedirect anak-anak nih, kita bikin ini nih gitu, atau nge-mentorin mereka seperti apa?
4: Kalau dari persiapannya, sebelumnya itu memang kami tuh udah tahu kan, di bulan Oktober ini ada event Kron 2026. Jadi mulai bulan Agustus itu kami udah persiapkan baik tim, terus project apa sesuai dengan temanya. Ini nanti udah codingnya gimana, programnya gimana, cara jalannya gimana, apa terus baru terakhir persiapan mental anaknya gimana gitu.
1: Okay. Jadi ada satu bulan cuma Agustus gitu.
4: Dari bulan Agustus kemarin udah persiapan penyiapan temanya gitu.
1: Itu dari mentah gitu, belum.
4: Benar
1: gitu.
4: Sekali dari mentah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi rembukannya mau bikin apa gitu?
4: Benar.
1: Oke.
4: Okay. Karena juknisnya itu baru keluar itu di bulan Agustus.
1: Oh, Agustus.
4: Ya. Nah. Kalau yang sebelumnya itu belum menggunakan AI. Oh. Kalau sekarang ini STGS dan AI. Jadi
1: ada temanya berarti tahun ada. Ini tentu kan. Apa yang, tuh tahun ini?
4: Kalau tahun ini STGS dan AI. Jadi
1: apa tuh?
4: Tema yang apa, robot yang berkelanjutan berbasis AI. Kalau sekarang kan AI itu kan sangat digunakan, apalagi di pelajaran sains itu sudah coding itu jadi makanan utama.
1: Oke. Sekarang. Berkelanjutan dan berbasis AI. Berarti kalau berkelanjutan ini harus yang menggunakan bahan yang ramah lingkungan atau seperti apa gitu ya, sustainable atau gimana?
4: Ya, kalau itu tergantung anaknya, kesanggupan anak. Seperti robotnya dibawain sawah. Kamu punya idenya apa? Ini temanya STGS dan AI. Jadi robot kamu itu harus menggunakan AI. AI itu kan langsung ditangkap melalui internet. Jadi otaknya itu seperti ESP32 atau Arduino itu berbasis WiFi ya. Kalau AI itu pasti ada WiFi-nya gitu. Jadi kami mau buat ini aja, Bu. Nanti coba bawa tema kesehatan gimana? Lebih safety. Jadi dari 12 tim yang bawa kreatif itu bervariasi. Ada yang bawa robot kreatif MBG. Ada yang bawa
1: nyiapin
4: ya,
1: robot.
4: Ya, ada yang bawa kreatif pengecekan suhu angin gitu, angin di pantai. Ada yang bawa kayak seperti salwa, cuci tangan, absen, terus apa namanya, sanitizer, gitu kan, kayak sanitizer sama aja cuci tangan. Terus ada yang bawa juga pakan ikan, itu cek suhu airnya, jadi bervariasi.
1: Oke, ya. Itu dari SD sama SMA lah.
4: Benar, kalau grade-nya untuk SD berbeda lagi. Dia hanya berpedoman anak itu cuma paham dasar gitu. Seperti alat dan bahan, cara penggunaannya, cara presentasinya gitu. Kalau kekodingannya hanya sebatas nanti kamu menggunakan ini, kodingannya memakai MRT. Nah, MRT ini akan membaca objek yang kalian buat. Nanti sensornya akan bergerak gitu.
1: Oke. Kalau Mas Frans ini Salwa ini ke teater atau gimana?
2: Salwa juga ikut di teater untuk yang di grade SMA.
1: Gitu. Berarti ada dua berapa kategori berikutan? Dua ya.
2: Iya. Kita, masing-masing anak itu mereka nggak cuma ikut satu gitu.
1: Mumpung pergi ya sekalian
2: aja.
1: Oke. Jadi kalau teater ini berapa lama nih persiapan buat mereka belajar sampai harus bisa presentasi juga kan?
2: Gitu? Iya benar. Jadi kalau kita sendiri prosesnya sama aja seperti yang untuk robot kreatif dan lain-lain. Karena kita juga menunggu juknisnya keluar dulu waktu itu. Ketika juknis keluar, saya langsung ketemu sama tim inti kita dulu. Untuk menentukan anak-anak ini sebaiknya bawa apa seperti itu untuk teaternya. Nah kemudian dari Agustus itu memang prosesnya kalau teater ini kan kita ada proses untuk anak-anak reading dulu, mereka harus baca dulu, kemudian kita harus membuat anak-anaknya bisa apa paham dulu perannya, mereka ini jadi apa, pendalaman untuk karakter segala macam gitu dulu. Ditambah lagi untuk teater ini sendiri untuk jenjang SMP dan juga SMA, ini anak-anaknya teaternya menggunakan bahasa Inggris lagi gitu. Nah jadi itu agak challenging juga karena anak-anak harus selain mereka bisa berbahasa Inggris, mereka harus paham juga gimana caranya untuk menempatkan ekspresi, penekanan-penekanan intonasi dan lain-lain seperti itu.
1: Atau itu memang disyaratkan harus berbahasa Inggris atau memang keinginan dari Salwa sama teman-teman gitu?
2: Kalau kita sendiri karena setiap tahunnya ini anak-anak kita menggunakan bahasa Inggris untuk di bidang itu, tentunya ini salah satu trik juga yang kita gunakan supaya kita terus dinotis.
1: Ada gitu. Nilai tambah
2: iya,
1: gitu ya.
2: Benar seperti itu.
1: Oke, baik. Nah kalau seperti ini berarti ada disiapkan kejutan-kejutannya nggak gitu nanti pada saat ditampilkan?
2: Ya, kalau itu sendiri memang kemarin saya di awalnya ketika dipanggil oleh Bu Maya waktu itu di awal-awal memang dibilang kita tuh selalu punya karakter untuk setiap kali pembawaan grup teater seperti itu. Salah satunya kita tidak pernah melupakan untuk kayak seni yang kita punya, budaya-budaya yang kita punya di Bengkulu. Kemudian juga anak-anak juga mereka nggak cuma sebatas tampil dengan kostum yang biasa mereka pakai aja. Kita membentuk mereka jadi kayak bagaimana caranya bisa mengilustrasikan secara real gitu. Kayak contohnya itu salah satunya sekarang kan kita bawa salah satunya ada robot yang kita buat karena lagi ada isu karhutla ya, jadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita ada buat salah satu robot yang gunanya itu untuk mendeteksi ketika ada percikan api seperti itu, supaya bisa jadi warning untuk kita. Nah, itu kita buat, kemudian mereka anak-anak ini kita harus dekatkan dulu kan, kayak sekarang tahu nggak isunya lagi seperti ini. Nah, kemudian mereka diajarkan itu. Nah, yang jadi masalah utamanya seperti saya bilang tadi, anak-anak ini memang harus bisa juga berbahasa Inggris. Karena kan anak-anak kalau dikasih teks, mereka nanti malah justru tekstual kayak banget gitu.
1: Kayak menghafal gitu.
2: Iya, kayak menghafal gitu. Nah, itu aja sih.
1: Oke. Padahal presentasinya juga ada penilaian nanti benar, ya. Gitu ya.
2: Itu poin utamanya di situ, presentasi robot.
1: Jadi benar-benar kayak drama gitu berarti. Drama. Gitu. Oke. Susah nggak belajarnya, Sal?
3: Kalau untuk susahnya pasti ada susahnya, ada juga mudahnya. Karena Sal merasa robotik ini kayak buat have fun aja gitu. Jadi kalau untuk susah pasti ada.
1: Oke. Bagi waktunya gimana ya? Ini kan sekolah juga kan, lagi mau ujian juga, sama kegiatan-kegiatan yang lain juga di sekolah, gimana?
3: Kalau bagi waktu, Salwa pasti masih mentingin ini dulu, sekolah dulu. Lalu kalau ada waktu luang, Salwa baru mulai latihan robotik. Terus kita juga ada jadwal latihannya setiap hari Jumat, Sabtu, sama Minggu. Jadi ya, Salwa masih bisa manage waktunya.
1: Oke, pas weekend ya?
3: Iya.
1: Nggak apa-apa nggak liburan dan jalan gitu?
3: Iya, nggak apa-apa karena ini kan sudah mau lomba, jadi harus
1: Lebih intensif karena mau lomba gitu. Oke. Saya ke Bu Maya. Sebenarnya peminat untuk robotik kalau anak-anak Bengkulu itu seperti apa sih?
4: Kalau peminatnya ya banyak. Dari setiap sekolah itu bukan ya ada SD seperti SD 5, SD Ikro, SD Insan, SD swasta pun ada, negeri ada, SMP negeri pun ada, SMA 7, 8, 2, 5 gabung gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Bengkulu Center ini berapa banyak yang bergabung?
4: Kalau bergabung itu udah 98 orang.
1: Wow, hampir 100 ya. Nah, itu gimana memang ada kelas regulernya atau gimana belajarnya gitu?
4: Ya, kita ada.
1: Selain dari untuk persiapan non-lomba ya?
4: Iya, kita ada jadwalnya setiap Sabtu dari jam 10 sampai sore. Jadi satu, misalnya dari jam 10 sampai jam 12 itu 10, satu orang, satu 10 orang gitu. Jam 10 sampai jam 12. Terus besok jam 12 sampai jam 2, 10 orang lagi. Jam 2 sampai jam 3, 10 orang lagi. Terus besok minggunya gitu juga, hari minggu dibagi lagi gitu.
1: Oke, per sesi gitu ya?
4: Iya, per sesi.
1: Dan ini kalau pengajarnya seperti apa? Dari mana?
4: Kalau pengajar, ya saya termasuk salah satu pengajar juga. Ada juga yang bantu mitra kami di UNIP, Universitas kita, Bengkulu. Ada Aang, Topik, gitu. Termasuk juga ada Hadid juga. Nah, jadi memang mahasiswa itu kami sangat membutuhkan. Mereka juga pun dengan adanya apa robotik yang kami punya, mereka juga terbantu juga untuk alat-alat pembelajaran mereka juga, karena mereka masih di semester 4 dan 5.
1: Oke. Ini berarti ada pengajar tetap atau ada memang ada tambahannya juga?
4: Kalau untuk dia beda kelas, ada yang bahasa Inggris, ada yang teater, dan ada pengkodingan gitu. Okay. Jadi memang ada guru-guru khususnya gitu.
1: Oh, berarti kalau masuk ke klub ini berarti langsung milih minatnya mau kemana gitu?
4: Iya. Okay. Dalam satu modul yang dibuat itu, misal bulan ini kita belajar speaking dulu. Nah, dalam yang untuk bulan kedua itu ke codingan. Nah, bulan ketiga baru selingan untuk belajar teaternya gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Kalau Sawa sendiri, kalau total udah berapa tahun?
3: Sama kalau total-total udah dari kelas 7 SMP sampai sekarang.
1: 4 tahunan gitu ya, 4 tahunan ya. Oke, jadi ada manfaat pribadi nggak yang dirasakan gitu?
3: Manfaatnya
1: dari
3: banyak banget ya. Yang pertama, Sawa bisa mengasah skill bahasa Inggris Sawa lebih lanjut. Lalu Sawa bisa terjun ke dunia coding ini lebih dalam lagi, karena emang minat saya dari coding tuh udah dari SD. Terus ketemu sama Bu Mai di SMP. Nah, ini merasa tempat yang benar kayak itu untuk saya. Lalu saya bisa menambah relasi juga di robotik ini, karena lombanya tuh kan internasional. Mm-hmm. Jadi saya bisa menambah teman luar negeri juga.
1: Nah, oke, okay. Udah bicara relasi loh ya. Luar biasa. Oke, okay. Kalau sama sendiri sebenarnya pengennya apa sih gitu? Nanti mau kuliah kemana atau ada cita-citanya apa gitu?
3: Kalau saya, tujuan yang saya pikirkan sekarang itu NUS di Singapura. Dan saya lagi mau ngejar beasiswa dari Talenta. Makanya saya memilih untuk ikut lagi robotik tahun ini untuk dapat sertifikatnya agar bisa nembus beasiswa Talenta itu.
1: Oke, dibutuhkan ya sertifikatnya. Oke. Nah, kalau Mas Fran, kalau ketemu anak-anak ini tantangannya apa gitu? Kan karakternya beda-beda ya. Bener. Kalau anak-anak kan kadang-kadang moody gitu. Hmm. Udah sekolah satu minggu terus di... Ada yang mungkin pengen sendiri atau ada yang mungkin di... sama ortunya kan di lesin gitu ibaratnya gitu. Gimana nih ketemu anak-anak ini?
2: Ya, ini juga sebenarnya yang dari awal saya juga udah curhatin ke Bu Maya ya. Karena ibaratnya menyatukan saya yang otaknya milenial dengan anak-anak yang Gen Z ini kan beda nih. Yeah. Ibaratnya kalau milenial nih kalau latihan tuh kita sekali dayung kalau bisa 2-3 pulau gitu. Kalau Gen Z kan kalau bisa di pulau ini aja gitu kan. Ini menyatukannya tuh cukup susah juga sebenarnya. Karena pertama anak-anak tuh bener yang kata dibilang sama Om tadi, mereka memang mudian ya. Mereka kalau datang itu, apalagi kalau hari Minggu gitu kan, kita misalnya kumpul di hari Minggu pagi-pagi, mereka harus bangun pagi.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Mood swing banget
2: kayaknya. Udah itu ketemu pertama mereka pasti udah nggak ngasih muka seger dulu kan. Nah, kitanya nggak bisa juga langsung kayak ayo mulai gitu, nggak bisa dulu. Apalagi untuk anak-anak yang di tingkat sekolah dasar nih, yang SD. Kita harus bangun dulu mood mereka gitu. Jadi ya di sini kita juga belajar untuk sabar juga. Karena kita nggak bisa menekankan mereka yang kayak ya sesama kita milenial mungkin bisa kayak ayo mulai langsung gitu. Mereka tuh kalau datang kita harus panggil dulu, ayo sini kumpul dulu. Kumpul terus saya mulai untuk kayak tanya dulu, gimana yang kemarin udah hafal belum? Terus yang ini udah ini nggak sih? Terus kita mulai menggunakan bahasa-bahasa mereka juga. Kita perlu paham itu juga jadi challenge-nya ya. Karena ada beberapa bahasa mereka kan ya kayak tadi tuh kalau ngomong mereka nggak bisa langsung yang sama kayak kita gitu. Saya juga belajar lagi di situ. Dan akhirnya di ujung-ujungnya justru saya juga belajar dari anak-anak ini gitu. Kayak gimana belajar sabarnya, terus gimana belajar untuk mengerti cara ngasih tahu ke mereka. Kita salah-salah nanti mental health-nya kena.
1: Asik. Bahaya tuh.
2: Kan harus dibisi mental health juga.
1: Oke. Nah, kalau Bu Maya sebenarnya kalau klub ini sudah berapa lama sih, Bu?
4: Kalau klubnya ini memang udah lama klubnya ini kan. Cuman apa namanya?
1: Dari tahun kapan gitu?
4: Kalau untuk bergelut di robotiknya udah tahun 2014, tapi
1: dari 2014.
4: Kalau klubnya ini di tahu udah 3 tahun ke belakang.
1: 3 tahun, 3 tahun. Oke. Okay. Nah, 3 tahun ini sudah kemana aja kompetisi gitu atau yang paling berkesan lah gitu cerita.
4: Udah banyak lah yang jelas.
1: Kalau satu tahun itu ada berapa kali ikut?
4: Dua kali.
1: Iya. Itu yang ajang yang gede-gede gitu ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Terakhir ini kemarin mau ke Malaysia. Cuman kami ada sempat ada kendala kan. Pertama anak-anak ini mau masuk sekolah ya PPDB di awal. Jadi itu menjadi salah satu kendala nggak jadi berangkat ke Malaysia. Mungkin untuk tahun ini kami udah fixkan dan udah mematangkan tahun ini ke Korea kayaknya.
1: Ya. Oke.
4: Nanti mau
1: senyum. Yang penting ke Korea. Dengar Korea langsung senyum. Kenapa sama kalau Korea? Mau ikutan?
3: Mau dong.
1: Mau ikutan atau mau ketemu idol? Oke. Okay. Kalau Mas Fran sendiri, kalau berkecimpung di robotik atau coding lah gitu, dari kapan gitu?
2: Oke, sebenarnya untuk coding sendiri saya tidak ikut serta.
1: Oh, tidak.
2: Karena memang kemarin diminta sama Bu Mai itu memang saya untuk mendampingi anak-anak ini membangun teaternya itu.
1: Oh, okay.
2: Supaya bagaimana anak-anak ini memang teaternya memang terasa gitu. Jangan sampai yang kayak kita bilang di awal mereka hanya sebatas baca teks gitu-gitu. Jadi memang fokusnya untuk mengatur bagaimana peran anak ketika mereka melakonkan itu aja sih.
1: Oke. Okay. Berarti basicnya enggak ke coding sebenarnya.
2: Enggak. Dan sepertinya dari sekarang dibiasakan sama Bu Maya untuk ikut juga tuh.
1: Iya.
2: Mulai dikasih-kasih tahu gitu-gitu.
1: Atau belajar sama anak-anak sekarang.
2: Bisa jadi saya yang belajar sama anak-anak.
1: Karena sekarang anak-anak hebat-hebat di coding ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu, tetap bersama kami di Bengkulu Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yes!
1: Apa sih yes?
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Kita Indonesia, sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara seputar generasi muda yang unjuk kreativitasnya di Kron 2026. Dan saya masih bersama Ibu Maya, ada Mas Frans juga Salwa yang hadir di pagi ini. Nah, saya ke Ibu Maya dulu. Kalau kita sebenarnya kalau di Bengkulu ini, kalau kita lihat ke belakang, perkembangan robotik ini sejak kapan sih mulai maraknya gitu di Bengkulu ini?
2: Kalau perkembangannya itu memang udah lama. Sebelum COVID itu udah apa ya, marak ya. Karena event-event yang ada di Bengkulu juga memang sedikit. Nah, jadi kebanyakan itu memang di luar. Kalau untuk sign itu pasti di luar itu. Kalau di Bengkulu memang jarang sekali diadakan sekontes robot ya. Ini doakan aja kami bisa mengadakan kontes robot yang bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas-dinas, instansi-instansi gitu kan. Karena ini ya perkembangan teknologi ini semakin lama ya semakin maju. Jadi ini juga termasuk kalau di dalam mata pelajaran itu kan sekarang udah ada coding, jadi berkelanjutan. Nah, nanti juga kita mau ada apa, persiapan juga mengadakan event yang ada di Bengkulu, kontes robot juga khususnya di Bengkulu ini nantinya.
0: Bengkulu sendiri belum ada yang ajang yang memang tahunan
2: belum,
0: seperti itu, belum ada. Padahal fakultas teknik atau informatika
2: benar ya, sekali ya, ya.
0: Gitu ya, mungkin bisa bekerja sama juga ya
2: sama dan, universitas ya.
0: Iya, oke. Kalau Salwa sendiri kenapa tertarik awalnya?
3: Salwa tertarik awalnya itu karena Salwa emang suka bikin animasi gitu. Terus tuh menurut Salwa coding itu seru karena kayak problem solvingnya dan juga challenging. Terus di sana juga sesuai minat bakat Salwa, bisa bisa bikin bahasa Inggris Salwa semakin bagus, codingan Salwa semakin baik.
0: Awalnya animasi itu gambar sendiri atau langsung pakai komputer?
3: Awalnya Salwa buat animasi itu langsung di scratch.
0: Langsung di scratch.
3: Ya, Salwa pertama itu paling pertama project Salwa itu bikin game di scratch. Jadi mulai dari situ Salwa tuh kayak, wah ini seru banget.
0: Lagi jadinya ya. Oke. Bu Maya, kalau untuk coding, kalau robotik seperti ini, basicnya anak-anak tuh harus apa nih? Apakah memang harus yang matematikanya harus oke, atau yang bahasa Inggris harus oke, komputernya harus oke, atau gimana?
2: Sebenarnya semua anak tuh bisa gitu kan, tinggal minat dan bakatnya aja. Nah, anak-anak ini kan biasa bermain. Ini robotik ini bukan apa ya, memang harus bisa ngodik, enggak.

0: Walaya. Nah, jadi diarahkan pakai stick, robotnya masukkan ke gawang, ada lagi Kinder, robotnya itu menghitung kayak matematika gitu. Banyak itu sebenarnya. Jadi robotik ini bukan apa ya? Untuk mengkodik aja, tapi berbentuk logika juga ada gitu.
1: Oke, okay. Tapi kalau untuk basic sainsnya gimana ini? Apakah memang mereka harus kuasai dulu gitu?
0: Ya, yang jelas dilatih ya, dilatih. Jadi kita lihat dulu, oh anak ini bisa menyusun ini. Coba nanti kita arahkan ke laptop dulu cara memegang hardware-nya gitu, kayak laptop. Ini diarahkan ke sini. Jadi kita udah tahu, oh anak ini bakatnya ke sini gitu, ke coding gitu, coding. Karena apa? Dia logikanya jalan gitu. Jadi kami itu menyeleksi anak itu, setiap tim itu memang ada anak yang basicnya ke coding, basicnya ke presentasi, basicnya bisa merakit alat, basicnya bisa menyolder. Jadi berapa tim itu memang ada kelebihan masing-masing gitu. Jadi kita perlu penyeleksian yang lebih mendetail gitu kan, setiap penguasaan dan bidang anak itu masing-masing gitu.
1: Berarti untuk orang tua yang kalau masukkan anaknya ke klub ini, untuk awalnya belum bisa langsung menentukan, aduh saya pengen anak saya ke coding nih gitu. Tidak ya Bu ya, berarti harus ada tahapan seleksinya dulu atau gimana?
0: Ya betul. Sebenarnya kalau orang tua ingin maksanya anaknya ke coding, yang
1: karena
0: jelas
1: kan memang
0: harus
1: sering kayak agak ini ya, karena keinginan orang tua kan.
0: Iya. Gitu. Kita harus lebih apa ya, aktif lagi untuk ngajarin anak itu, memang harus apa, terfokus gitu sama anak itu. Karena coding ini kan kebanyakan itu kan menggunakan logika, menggunakan bahasa software ya, pemrograman. Bagaimana ini bisa berjalan, left, right, kan itu pakai bahasanya bahasa Inggris gitu. Jadi anak-anak ini harus lebih apa ya, aktif kita kalau dia pengen khusus ke coding gitu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk bisa ikut satu kompetisi gitu, yang anak-anak ini minimal sudah berapa lama belajarnya?
0: Kalau untuk belajar itu, untuk codingnya sendiri itu 1.5 bulan itu untuk satu project yang dijalankan.
1: Itu tapi untuk satu project untuk yang dilombakan gitu?
0: Iya.
1: Kalau untuk
0: latihan,
1: ya latihannya berapa lama?
0: Kalau latihan nggak lama, kalau seminggu tuh udah bisa anak-anak. Seperti menggerakkan servo. Sekarang ini kan udah gampang. Bukan kita langsung ngetik codingnya itu nggak, karena udah ada AI, jadi kita ngajarin anak dulu. Nanti kamu.
1: Berarti sudah ada aplikasinya.
0: Iya, jadi aplikasinya itu kita install dulu. Nanti untuk pengkodingan itu ya bisa kita bertanya juga sama AI kan, kalau kita terjadi kesalahan atau error pada robotnya gitu. Oh, nanti kamu coba cari ke sini solusinya. Apa solusinya? Coba kamu cari dulu solusinya. Nah, jalannya sudah dikasih tahu. Misalnya untuk menggerakkan satu servo atau sensor infrarednya biar dia bisa bergerak, itu logikanya gimana?
1: Nah, gitu. Oke, baik. Berarti memang sekarang apa-apa sudah ngandelin AI juga ya?
0: Iya, benar. Berarti.
1: Dan ini juga temanya tahun ini harus berbasis AI juga. Nah, iya. Kalau seperti Salwa sendiri, nanti robotnya seperti apa nanti mengarahkannya? Apakah memang bisa menggunakan perangkat gadget yang kita gunakan atau seperti apa?
2: Kalau proyek yang bakal Salwa bawa di Crown 2026 ini, Salwa kayak yang Salwa bilang tadi, bakal bawa robot Smart Hygiene. Jadi letak AI-nya itu saat kita absen real time. Jadi si sensornya bisa membaca wajah kita, membaca suhu kita, lalu langsung absen real time dialihkan ke spreadsheet.
1: Itu gede nggak robotnya sebenarnya? Kalau yang salah, robotnya gede. Seperti apa? Segede apa gitu kalau gambarannya?
2: Kalau untuk ikut kontes ini, skalanya itu ada minimal sama maksimalnya.
1: Oh, ada gitu.
2: Ya, okay. Jadi Salwa bikin dalam skala kecil dulu. Nanti kalau misalnya emang harus dialihkan ke proyek yang besar, kita bisa bikin proyeknya yang lebih besar.
1: Kalau yang ini, robotnya dibawa-bawa atau untuk memang untuk

0: kan nanti jatuhnya?
1: Dibawa-bawa bisa.
0: Oh, betul. Ya. Bisa mobile juga
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa, bisa mobile.
0: Oke, baik. Nah, ini kan kalau Mas Frans kan harus lihat ini kan proyeknya masing-masing kan. Ide-idenya gimana nih buat mereka presentasinya nanti?
2: Ya, jadi kalau yang di teater sendiri memang benar kita harus lihat robotnya apa dulu. Yeah. Nah, dan robot-robot ini juga di bagian pertama kita pertemuan waktu itu, memang tim inti dari RBC sendiri kita udah ngobrol dulu nih. Nanti di kelompok yang ini kita mau bawa robot ini. Terus di robot yang ini mau bawa di kelompok yang ini mau bawa robot ini. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan ketika sudah kita bagi di grup-grupnya, apalagi untuk jenjang SMA seperti itu kan, mereka punya keinginan juga. Kayak mereka pengen bikin robot ini dan pengen presentasi seperti ini. Okay. Nah, itu masih tetap kita berikan juga, tapi tetap dalam kontrolnya dari Bu Maya juga.
0: Oke. Okay. Nah, ini pasti sudah mulai membaca ini kan, nanti lawan-lawannya siapa, atau melihat ke tahun yang lalu gitu. Ada gambaran nggak ini? Biasanya kalau hitung-hitungannya tuh yang masuk saingannya tuh yang mana aja gitu? Kalau dari daerah mana gitu?
2: Ya, kalau untuk dari teater sendiri, sebenarnya karena dari awal saya udah diwanti-wanti sama Bu Maya, ini yang jadi pesaing itu sesama grup kita dulu. Oh. Karena kebetulan di tahun-tahun sebelumnya untuk teater robotik itu memang kita sering menjadi juara pertama juga.
0: Berapa jadi, grup kita yang teater ini?
2: Ada 4.
0: Untuk satu kategori itu.
2: Yeah.
0: Jadi bersaing sama teman juga.
2: Itu
0: jadi
2: yang pertama. Setelah itu baru nanti, karena ini kan juga di tingkat ASEAN juga. Jadi mungkin kita juga perlu memperhitungkan untuk dari negara-negara lain yang mereka mungkin punya basic English-nya mungkin lebih bagus. Jadi ketika presentasi mungkin mereka nggak terlalu terbata-bata. Terus tanpa mengecilkan juga dari daerah lain, kemungkinan itu juga menjadi pesaing. Tapi tetap yang pertama saya udah diwanti-wanti sama Bu Maya. Gimana caranya bikin 4 grup ini mereka bersaing sama mereka dulu? Karena kita perlu mempertahankan apa yang udah kita dapat seperti itu.
0: Oke. Tahun kemarin udah dapat gold medal ya?
1: Iya.
0: Itu. Tahun ini targetnya Bu?
3: Sama.
0: Sama. Berapa?
3: Ya,
0: berapa? Minimal. Targetnya berapa?
3: Kalau kemarin di bulan Mei kemarin di YRC, Universitas YRC, kami dapat juara 1. Sama juga harapan 1.
0: Nah, kalau yang sekarang targetnya berapa nih?
3: Kalau dapat ya 1, 2, 3. Karena saingan itu sekarang tuh ada Malaysia.
0: Okay.
3: Biasanya Malaysia.
0: Dari mana aja kalau dari luar?
3: Kalau itu ada Malaysia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Korea juga.
0: Oke, okay. Kalau di provinsi lain kalau kita?
3: Jakarta paling banyak. Ada Semarang, Jogja ada. Okay. Mereka udah ngelihat perform kita udah berapa 3 tahun ke belakang ya. Perform kita itu kan dapat gol terus. Jadi tahun kemarin udah ada sedikit ada saingan di YRC kemarin. Mereka juga biasa dia lipstick aja ya pakai udah ada suara. Nah, terus dia mereka itu pakai bahasa Indonesia kalau yang dari daerah lain. Jadi kami ini kan memang saya wajibkan pakai bahasa Inggris karena kenapa? Untuk mereka juga, untuk anak-anak nantinya kalau di luar itu udah terbiasa gitu. Mereka tuh menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau yang di RC kemarin saya lihat memang saingan banyak karena udah meniru tim Bengkulu gitu. Dia pakai properti, memang pakai baju-baju dari Jogja, dari Jakarta, Betawi gitu. Nah, jadi kami yang tahun ini memang harus agak ekstra. Makanya aku bilang sama Bang Deko, tolong perfectkan anak-anak. Karena kayak saya bulan Mei kemarin kan bawa juga anak lomba. Jadi udah tahu, oh ini udah mau meniru-niru kita juga properti dan sebagainya. Jadi saya harus ekstra di tahun ini. Okay. Tahun 2026.
0: Oke, okay, kalau Mas Frans, jadi apa nih yang dipersiapkan yang spesialnya ini? Apakah kita akan menunjukkan ciri khas Bengkulunya atau gimana?
2: Yang dispesialkan tahun ini itu salah satunya. Jadi dari busana anak-anak sendiri beberapa tanpa melupakan ya anak-anak ini punya keinginan, saya tetap mempertimbangkan seperti kemarin mereka ada salah satu tema kita itu membawa untuk robot tentang pendeteksi banjir. Dan itu kita pakai ilustrasinya mereka seperti sebuah pedesaan seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat desanya ini, saya buat anak-anak ini look-nya dari secara visual mereka harus menjadi masyarakat desa, tapi tetap mereka jadi masyarakat desa di Bengkulu seperti itu. Saya tetap
0: desa milenial ya.
2: Iya, salah satunya seperti batik pesure tetap saya bawa, tetap saya balutkan ke anak-anak. Kemudian juga ada yang spesial juga karena tahun ini properti kita nggak beli jadi. Ada beberapa yang kita buat, karena kebetulan tahun ini saya diberikan kesempatan juga sama Bu Maya untuk bawa tim kreatif juga untuk membuat beberapa keperluan seperti properti. Terus saya juga dikasih satu asisten pelatih juga, jadi ya harus, mungkin karena trik kita sudah mulai dibaca orang, jadi kita harus bikin trik baru lagi gitu.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Bu, kalau satu proyek tuh habis berapa biayanya sebenarnya?
3: Kalau untuk kreatifnya itu habis 2 juta satu robot.
0: Satu robot. Iya. Itu robotnya aja?
3: Iya, robotnya aja.
0: Belum sama yang properti yang Mas Frans tadi bilang. Belum.
3: Itu untuk kreatif khusus.
0: Oke.
3: Kreatif.
0: Nah, kalau mengenai budget kayak gini nih, kita ada sponsor yang dukung atau memang pure nih dari orang tua? Dari...
3: Nah, ini sangat-sangat apa ya, tersentuh juga saya ya, sama orang tua gitu kan. Nah, jadi ini dukungan orang tua itu memang luar biasa untuk anaknya. Jadi tinggal anaknya ini mau serius apa enggak gitu ya. Nah, jadi memang dari semuanya itu dari orang tua semua.
0: Ini memang swabiaya sendiri ya berarti ya.
3: Iya, benar.
0: Oke. Dan kalau Salwa sendiri ada target apa sama teman-teman?
1: Kalau untuk target Crown tahun ini pastinya gold medal, karena Salwa udah ikut berapa tahun Crown, yang gold medal dapatnya cuma teater. Kalau untuk kreatif karena pesaingnya banyak dan juga robot-robot yang dibuat sama negara lain itu nggak kalah keren, nggak kalah niat. Jadi Salwa tahun ini ngincar gold medal karena tahun
0: yang kreatif.
1: Iya, yang kreatif.
0: Karena apa nih? Berarti ada taktik juga seperti kalau Mas Frans tadi kan mau kasih kejutan yang beda lah gitu. Nah, kalau untuk teater, kalau yang kreatif apa jadinya?
1: Kalau yang kreatif Salwa
0: taktiknya biar dinotis kan sama jurinya.
1: Untuk robotnya Salwa bikin sebagus mungkin, seniat mungkin. Lalu untuk presentasi Salwa juga maksimal pakai bahasa Inggris. Kalau ditanya pertanyaan pasti dijawab semua. Terus Salwa ngikuti semua juknis yang ada di Crown. Robotnya dibuat seniat mungkin, pokoknya biar bisa dapat gold medal.
0: Udah niat banget ya pokoknya. Niatnya harus menang lah ya. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung juga di YouTube. Dari Nabila, keren Salwa katanya. Iya, semoga sukses. Ini dari Najwa, semoga sukses dan berhasil nanti. Wish you luck. Oke. Nah, ini cerita target tadi sudah. Kalau Salwa sendiri, ini ada teman-teman lihat Salwa yang kompetisi, ada yang jadi kepo nggak? Pengen ikutan juga atau gimana?
1: Kalau untuk itu banyak banget teman-teman Salwa yang mau, yang tiba-tiba pengen ikutan robotik juga karena ngelihat kayak laku, kayak seru karena kita kalau lomba selalu di luar, nggak pernah di Bengkulu. Lalu juga bisa mengasah bahasa Inggrisnya. Terus teman-teman yang lain tuh banyak juga yang udah mendaftar ke Bu Mai untuk ikut robotik di tahun depan.
0: Oke. Jadi klubnya laris ya. Bu Mai sebenarnya kalau ini kan Salwa nih cewek kan, kalau selama ini kan orang mungkin pikirnya ah ini pasti minatnya anak-anak cowok aja gitu. Sebenarnya kalau di klub ibu gimana Bu?
3: Ya cewek cowok ya banyak, seimbang gitu kan. Jadi kalau minat itu sebenarnya saya tuh nggak ada nyebab-nyebab brosur gitu kan. Yang jelas orang tua itu taunya itu dari mulut ke mulut gitu. Wah anaknya keren kan, sering dipanggil-panggil juga anak yang menang-menang itu. Itu belajarnya di mana katanya kan? Oh di sana. Oh langsung ngumbungkan di IG kan ada kan? Wah keren itu, aku pengen daftar itu gimana? Jadi memang aku nggak memang apa ya, nggak nyoba-nyoba brosur, tapi orang itu mencari sendiri.
0: Okay. Jadi tidak hanya menumbuhkan jiwa kompetisi anaknya, kompetisi orang tuanya juga ya. Karena pengen punya anak yang bisa membanggakan. Nah, oke. Okay. Kalau harapan nih masing-masing dari narasumber yang hadir. Saya ke Mas Frans dulu, harapannya apa? Mungkin ada pesan nih buat tim-timnya gitu, khususnya.
2: Oke, kalau harapannya tentu sama, karena saya ini di bidang teaternya, untuk mata lomba teater robotik, harapannya tahun ini tetap bisa mempertahankan dulu untuk gold medalsnya, terus juga kalau bisa, karena ada 4 tim, 4 grup ya untuk teater sendiri, kalau bisa 4-4-nya berprestasi seperti itu. Karena untuk robotik sendiri, baik di bidang teaternya ataupun kreatif dan lain-lain, itu bisa digunakan kemudian nantinya untuk anak-anak turut masuk dalam seleksi bidang akademik untuk di sekolah seperti itu. Kalau misalnya dari SMP mau mendaftar SMA, nanti mereka bisa gunakan sertifikatnya. Jadi saya berharap sekali mereka ini nanti bisa berprestasi, supaya apa yang sudah mereka keluarkan, apa yang sudah mereka total semua yang mereka keluarkan itu bisa berbaliknya dalam bentuk prestasi, supaya bisa memudahkan langkah mereka berikutnya nanti. Terus kalau untuk ke tim kita sendiri, karena kita ini masih tim kecil, jadi cuma berharap tahun ini kita bisa berangkatnya tetap solid ya. Solid gitu. Jadi supaya perjalanan kita menyenangkan, ditambah lagi tim kecil ini membawa anak yang jumlahnya 62 orang dan itu akan jadi PR sekali. Kita harus tetap mengawasi mereka, karena gak semua orang tua bisa ikut, gak semua orang tua bisa mengawasi. Jadi saya berharapnya tim ini tetap solid, mulai dari kita persiapan ini sampai nanti kita berangkat dan pulang lagi ke Bengkulu.
0: Kapan berangkatnya sebenarnya kalau direncanakan?
2: Direncanakan kita di tanggal 9 nanti.
0: 9, berapa hari sebenarnya kalau lomba ini nanti?
3: Satu hari full.
0: Satu hari full, oh cuma dalam satu hari semuanya? Yeah. Oke, okay. Ini pasti 62 bareng-bareng semuanya atau nanti ada berapa kali berangkat?
3: Kami berangkatnya full. Bareng gitu, naik Putra Rapesia
0: itu. Oke, okay. Jadi pakai bus gitu. Oke, okay. Mungkin sambil main-main robot kali ya di busnya. Oke, okay. Nah kalau Salwa, oke, okay. Mungkin ada pesan buat teman-teman kalau yang pengen join juga kayak Salwa di klub, pengen juga berprestasi, apa?
1: Pesan untuk teman-teman yang mau join, jangan takut untuk mulai sesuatu, karena kalau kita nggak mulai, kita nggak tahu apa yang ada dalamnya, kayak gitu. Terus untuk harapannya, semoga dapat gold medal.
0: Ada target lagi nggak, misalnya ada kompetisi apa gitu yang Salwa memang ngincer, aduh pengen banget ikutannya?
1: Tentunya ada, karena kalau dapat winner di crown ini ada lomba lanjutan di negara lain, kayak
0: jadi kayak persyaratnya ya. Oke, okay.
1: Kayak kata Ibu Mei tadi bakal lanjut ke Korea, nah untuk sekarang saya lagi ngincer itu juga.
0: Oke, okay. Jadi mau ke Korea harus menang dulu yang ini ya. Oke, okay. Nah Bu, ini Bu, mungkin harapan, mungkin ada pesan juga buat tim, orang tua.
3: Ya, kalau harapannya ya buat orang tua, ya jangan apa ya, jangan menyerah, anaknya pasti bisa. Tidak ada tidak bisa, semuanya butuh proses belajar. Nah, jadi semangat. Nah, terus kalau untuk anak-anak Bengkulu khususnya, kalau mau ikut gabung di RBC boleh, jangan takut.
0: Lokasi itu, di mana lokasi?
3: Lokasi kita masih di Pondok Besi, di kampung. Nah di belakang SD 4. Nanti insya Allah akan pindah di tempat belajar yang lebih baru, yang baru lah itu. Nanti kita tunggu aja browser dan apa robotik yang ada di Bengkulu, yaitu Kampung Robot RBC.
0: Oke, okay. Dan harapannya, targetnya pasti menang juga ya Bu ya?
3: Ya pasti dong.
0: Bisa menuju ke Korea. Oke, okay. Sukses terus untuk semuanya yang sudah hadir. Untuk Salwa, semoga memang harapannya bisa nggak cuma menang yang Crown 2026 ya. Bisa ke Korea juga ya, lanjut ya.
3: Amin.
0: Sama teman-teman. Dan Ibu Maya juga bisa nanti ada kampung robotiknya yang baru ya, tempat yang baru ya. Kalau di Pondok Besi, mungkin robotnya bisa pakai bahasa Bengkulu kali ya.
3: Iya, robotnya besi.
0: Robot kali
3: robot. Gitu. Kayak bahasa Inggris robot.
0: Iya. Oke, okay. Dan juga untuk Mas Frans Deko Saputra, terima kasih juga pelatih teater robotik.
2: Ya, sama-sama.
0: Semoga sukses timnya nanti dengan kejutan-kejutannya ya, yang pastinya ya. biar nanti dilirik sama juri. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami juga menyaksikan untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita akan berjumpa di episode mendatang. Sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buku sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau mood. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keluar. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, hari ini juga kami sesaat lagi akan mengundang Anda untuk bisa bergabung di Halo RRI, bisa ke WhatsApp dan juga di line telepon untuk Anda bisa memberikan informasi seputar layanan dan juga fasilitas publik yang ada di Bengkulu. Pertanyaan atau juga mungkin ada keluhan Anda bisa disampaikan ke kami, ke Halo RRI. Tetap bersama kami, sesaat lagi.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, pemerintah tengah menyiapkan program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto ini mengatakan program tersebut ini masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan, yang mana bantuan ini dipertimbangkan bersamaan dengan program pembukaan rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar Rp50.000 per orang. Yang mana Erlangga menyebutkan kebutuhan anggaran untuk program tersebut itu diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun dengan asumsi bantuan Rp50.000 bagi setiap penerima. Pemerintah masih menghitung terkait dengan kebutuhan anggaran dan juga skema lanjutan tentang program tersebut. Dan menurut Erlangga, kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama ini belum termasuk dalam kelompok penerima bansos yang menyasar masyarakat yang sudah menikah. Informasi diberikan kami kutip dari Good News from Indonesia terkait dengan pemerintah pertimbangkan terkait dengan bantuan tunai langsung atau BLT untuk warga usia 17 tahun ke atas yang masih lajang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa

Ya, berdekat masih di 98,8 FM RRI Bintuan. Satu buah lagu dari Maggie Z, Tidak Semua Laki-Laki. Di siang hari matang kita pukul 10.50 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia dan juga Malaysia ini akan bersama-sama mencalonkan tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional ini rencananya akan diajukan kepada UNESCO paling lambat itu di bulan Maret di tahun 2027 nanti dan menjadi pencalonan bersama keempat Singapura dalam daftar tersebut. Nah, pencalonan Zapin UNESCO ini dinilai menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari Melayu sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara dan prosesnya juga akan melibatkan para pelaku seni, musisi, kelompok pelajar serta masyarakat untuk mengenali nilai sosial dan budaya Zapin serta langkah pelestariannya. Itu dari peringkat kami kutip dari Genius from Indonesia terkait dengan Indonesia bersama dengan Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan juga Indonesia ini mencalonkan tari Zapin sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO.

0: Ya, berarti masih di 98,8 FM RRI Bintu Han, satu buah lagu dari Mansyur S dengan Harta Hati. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nation League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang jadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nation League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaane Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Colinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat menyobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Uang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Usaha gol di Portugal, Jorge Jesus puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Saya adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan
3: tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Karena kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
4: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21. 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, untuk bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil ia atasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nitafiolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama,

0: pertandingan.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah, yang sebelumnya waktu itu kejuaraan dunia U17, sekarang FIFA yang edisi pertama juga di depan guru. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan tadi juga sudah kita simak bersama program Keluarga Sakinah dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 dan juga dilanjutkan oleh Dinamika Olahraga. Dan Nafla mengutip informasi dari rri.co.id pendengar bahwa tidak semua anak yang berhenti sekolah karena tidak ingin belajar. Nah, ada yang justru harus meninggalkan bangku sekolah karena kondisi ekonomi keluarga membuat mereka ikut mencari penghasilan. Nah, situasi inilah yang dialami sejumlah anak di Kota Bengkulu, salah satunya Erwin yang sehari-hari berjualan kerupuk dari warung ke warung dan juga mengamen untuk membantu ibunya. Nah, kondisi ekonomi sempat membuat pendidikannya terhenti pendengar, dan sekarang Erwin tuh bersama 4 anak lainnya mendapatkan kesempatan untuk kembali belajar melalui Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Nah, program ini dijalankan melalui kolaborasi Dinas Sosial Kota Bengkulu bersama UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Nah, 5 anak tersebut juga sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 di Sentra Dharmaguna. Nah, selain Erwin, ada anak dari keluarga pemulung, anak yatim piatu, hingga anak yang pendidikannya terhenti sejak SMP karena keterbatasan ekonomi. Nah, Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, mengatakan mendengar persoalan anak putus sekolah tidak selalu berdiri sendiri. Jadi ada faktor ekonomi, keluarga, hingga lingkungan sosial yang perlu diperhatikan. Karena itu pendengar, pendampingan juga dibutuhkan agar anak bisa kembali percaya diri mengikuti proses belajar. Jadi pendengar, upayanya bukan hanya mendata anak yang putus sekolah aja, tapi juga mencari dan juga membantu mereka agar mendapatkan kembali hak pendidikannya. Nah, harapannya kesempatan untuk kembali belajar ini juga membuka jalan bagi mereka untuk melanjutkan cita-cita yang sebelumnya sempat terhenti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: dan 8,8 FM RRI Bintuan.
1: Pendengar, usia perempuan saat menikah pertama kali ini cukup beragam antar suku di Indonesia ya. Jadi perempuan Batak ini mencatat rata-rata tertinggi yakni di 26,78 tahun ya. Sedangkan perempuan Madura itu dengan catatan terendah di angka 23,43 tahun. Nah, perbedaan ini dapat berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal, hingga ke norma sosial dan juga budaya yang berkembang di masing-masing kelompok. Jadi, usia perkawinan juga bisa dikaitkan dengan pola fertilitas secara demografis ya, dan perkawinan yang lebih lambat itu dapat memperpendek masa reproduksi dalam pernikahan, sehingga berpotensi berkontribusi dalam tingkat kelahiran atau total fertility rate atau TFR yang lebih rendah. Jadi untuk rata-rata umur nikah perempuan menurut suku, kami kutip dari goodstart.id pendengar, untuk rata-rata umur dalam tahun ya, yang pertama itu adalah Batak di umur 2, maksud kami di angka 26,78. Kemudian di posisi kedua ada Betawi, posisi ketiga ada Bali, ada Minangkabau, Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Sunda, dan terakhir adalah Madura. Sumber ini adalah sumber dari BPS tahun 2020 pendengar, terkait dengan rata-rata umur menikah perempuan menurut suku ya. Itu adalah dimulai dari posisi pertama diduduki oleh Batak ya, dan terakhir itu di posisi terakhir ada di posisi ke-10 itu adalah Madura di angka 23,43. Berdengar informasi ini kami kutip dari goodstart.id terkait dengan rata-rata umur nikah perempuan di Indonesia menurut suku ya. Nanti akan kami update kembali informasi lain di ruang dengar kamu, jadi pastikan tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat siang dan selamat menjelang waktu istirahat, kurang lebih nanti tepat pada pukul 12 nanti.

98,8 FM RRI Minto Berikir, satu buah lagu dari Nafa Urba dengan Deru Debu di siang hari. Mata kita pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan pendengar lagu-lagu oldies, dan kami akan ajakkan untuk mendengarkan kebenaran azan suhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat siang dan selamat menjalankan ibadah sholat suhur.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pencerah jiwa dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang, yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

0: usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

98,8 FM dari Pintu Pendengar, satu balagu di dadaku ada kamu di siang hari ini. Tidak bisa kita dengar secara tuntas, pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 Pendengar untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Tunggu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 25 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu resmi menyepakati KUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu bersinergi bangun kembali 19 rumah warga pengantungan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu resmi menyepakati kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2026. Kesepakatan penting ini ditandai dengan penandatanganan nota bersama oleh eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Bengkulu pada Kamis kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama pimpinan Dewan menegaskan arah pergeseran anggaran dalam APBD perubahan ini tetap difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat serta menjamin keberlanjutan program pembangunan daerah. Salah satu poin utama penyesuaian anggaran kali ini tertuju pada alokasi belanja pegawai, khususnya untuk mengakomodasi hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K dan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Bengkulu. Edward Samsi menjelaskan bahwa pergeseran anggaran dilakukan untuk membiayai pos-pos krusial yang sebelumnya belum teranggarkan tanpa mengesampingkan proyek fisik yang sedang berlangsung. Selain pemenuhan gaji dan tunjangan P3K, sektor pembangunan infrastruktur dipastikan tetap berjalan berkesinambungan hingga akhir tahun anggaran. Kesepakatan KUA PPAS ini menjadi pijakan awal sebelum pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Bengkulu melanjutkan pembahasan teknis ke tahap berikutnya hingga ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD perubahan 2026. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu bersinergi bangun kembali 19 rumah warga pengantungan. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Kota Bengkulu mulai membangun kembali 19 rumah warga Kelurahan Pengantungan yang terdampak kebakaran beberapa waktu lalu. Peletakan batu pertama pembangunan rumah warga dilaksanakan Kamis sore 24 September 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah membantu masyarakat memulihkan tempat tinggal setelah musibah kebakaran. Melalui kolaborasi Pemprov Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu bersama Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kota dan Provinsi, setiap rumah terdampak mendapatkan bantuan maksimal Rp40 juta dalam bentuk material bangunan. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga agar proses pembangunan kembali rumah dapat segera dilakukan. Dedi menyebut bantuan material tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga. Ia juga mengajak masyarakat dan para dermawan untuk turut bergotong royong membantu proses pemulihan warga terdampak. Menurutnya, pembangunan kembali rumah warga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian dan kebersamaan masyarakat.
2: Kita kolaborasi sehingga rumah warga ini kita mau kembali, kita bantu dan bentuk material. Jadi warga nanti bekerja, dibantu tetangga juga yang lain. Intinya adalah kita bangun kembali rumahnya. Memang kalau bisa cukup tidak cukup, itulah perlunya kebersamaan. Dan juga kalau ada dermawan, ada orang baik, pengen bantu, kita juga membuka dengan tangan terbuka.
1: Untuk rumah warga yang terbakar dan merupakan hunian pribadi, pembangunan kembali akan menggunakan tipe 36. Sementara bagi warga yang sebelumnya tinggal di rumah bedengan, pemerintah akan membangun hunian tipe 21. Pembangunan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Pemprov dan Pemkot Bengkulu, Basnas, TNI dan Polri, melalui Babinsa serta Babinkamtibmas, hingga masyarakat setempat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan pasca kebakaran, sehingga warga Kelurahan Pengantungan dapat kembali menempati rumah yang layak dan aman. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan tambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 6.842 ton. melalui program pertanian modern Advanced Agricultural System PMAAS dari Kementerian Pertanian. Tambahan tersebut terdiri atas 1.851 ton pupuk urea dan 4.631 ton pupuk NPK yang diharapkan mendukung peningkatan produksi pangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, mengatakan tambahan alokasi pupuk subsidi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah sekaligus meningkatkan produksi pangan. Saat ini pemerintah masih menentukan petani atau penerima manfaat program PMAAS berdasarkan data dan luas lahan yang telah ditetapkan. Pemerintah pusat menetapkan luas lahan sasaran program PMAAS di Provinsi Bengkulu sekitar 8.214 hektar dengan penentuan penerima disesuaikan berdasarkan data yang tersedia agar penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran. Sri Herlin berharap tambahan alokasi tersebut dapat mendukung program peningkatan produksi padi sehingga pelaksanaan PMAAS di Bengkulu berjalan lebih optimal. Bupati Bengkulu Selatan resmikan gapura dan pemasangan lampu jalan 15 titik di kawasan Pasar Bawah. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Bupati Bengkulu Selatan Tripai Tajudin meresmikan pembangunan gapura serta pemasangan lampu jalan di kawasan Pantai Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan pembangunan gapura dan 15 titik lampu jalan oleh CEO Regional 5 Bandar Lampung PT BRI Andreas Chandra Santoso kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, fasilitas tersebut secara resmi diresmikan oleh Bupati Bengkulu Selatan Tripai Tajudin untuk dimanfaatkan masyarakat dan pengunjung kawasan Pantai Pasar Bawah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkulu Selatan menyampaikan apresiasi kepada PT BRI yang telah berkontribusi dalam pembangunan fasilitas publik melalui program CSR. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian perusahaan dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas fasilitas di kawasan wisata. Ripet Ajudin mengungkapkan bahwa keberadaan 15 titik lampu jalan di kawasan Pantai Pasar Bawah diharapkan dapat memberikan penerangan yang lebih baik bagi masyarakat dan meningkatkan kenyamanan. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat mendukung keamanan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung pada sore hingga malam hari. Keberadaan gapura tersebut juga diharapkan mampu memperindah kawasan sekaligus memberikan kesan yang lebih tertata bagi masyarakat dan pengunjung.
4: Mudah-mudahan bangunan ini tetap kokoh sampai kapanpun, walaupun saya sudah tidak jadi bupati, bangunan ini tetap hadir di sini. Dan manfaatnya akan bermanfaat bagi negara dan bagi kita semua, terutama keluarga besar kita yang ada dekat-dekat sini. Mari kita sama-sama jaga bangunan ini. Nah, bupati ini mengunjungi di depan kaitan CPPD banyak. Karena bupati ini cara minta awal mungkin kenal keluar, cepat perlu jemput tulungi. Tapi tulungi bupati itu jaga bangunan ini.
3: Kemudian Bupati Bengkulu Selatan juga meminta Kepala Baperida Bengkulu Selatan agar pembangunan dan fasilitas yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan tersebut dicatat sebagai bagian dari inventaris daerah. Menurutnya, pencatatan tersebut penting agar setiap fasilitas yang dibangun memiliki data dan status yang jelas dalam administrasi pemerintah daerah. Dengan demikian, keberadaan fasilitas di kawasan Pantai Pasar Bawah dapat terus dipantau, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu memberikan penguatan literasi digital kepada 120 siswa sekolah rakyat di Kota Bengkulu, khususnya terkait bahaya radikalisme di media sosial. Ketua Tim Literasi Digital Alfarabi mengatakan siswa diberikan pemahaman untuk mengenali pola penyebaran radikalisme, memeriksa kebenaran informasi, serta berpikir kritis sebelum mempercayai atau membagikan konten. Sementara itu, mahasiswa Mikom Unip Endang Saputra mengatakan media sosial dapat menjadi ruang masuknya informasi yang mengandung provokasi maupun ajakan yang mengarah pada ekstremisme. Oleh karena itu, siswa dibekali pemahaman untuk menggunakan media sosial secara bijak, mengenali informasi yang menyesatkan, serta memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Melalui literasi digital ini, siswa diharapkan lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh atau ikut menyebarkan konten yang mengarah pada radikalisme. Program SMK Go Global 2026 buka kesempatan masyarakat Kabupaten Kaur bekerja di Jepang. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Kabar gembira datang bagi masyarakat pencari kerja di Kabupaten Kaur, khususnya para lulusan yang memiliki impian untuk meniti karir di luar negeri. Pada tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi menghadirkan peluang emas melalui program unggulan yang diberi nama SMK Go Global. Program ini merupakan inisiatif strategis yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyerap tenaga kerja lokal yang terampil dan siap bersaing di kancah internasional. Kepala Seksi Penempatan Kerja di Senaketran Kabupaten Kaur, Yuliswan, membenarkan adanya kesempatan berharga tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa program ini sudah mulai disosialisasikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang ingin merantau ke luar negeri secara resmi dan aman. Program SMK Global adalah program kolaborasi dengan Kementerian Menko Pekerja Migran yang menjembatani pendidikan, vokasi dengan pasar kerja global melalui penempatan dan perlindungan pekerja migran. Ia menambahkan bagi masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri, terdapat syarat administrasi mutlak yang harus dipersiapkan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Yuliswan menegaskan bahwa setiap pendaftar dipersyaratkan untuk memiliki kartu antarkerja A1 atau AK1 atau yang lebih dikenal luas oleh masyarakat sebagai kartu kuning. Dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti sah bahwa pendaftar telah terdata secara resmi sebagai pencari kerja di database pemerintah.
6: Ada program pemerintah kemarin yang di bawah naungan Kementerian PMI, Pekerja Migran Indonesia, yaitu ada SMK Go Global. Nah, jadi mereka akan ikut seleksi SMK Go Global dan di sana dipersyaratkan untuk AK1. Jadi seleksinya itu kalau lolos, mereka akan dimagangkan ke Jepang.
5: Lebih lanjut, Yuliswan memaparkan bahwa program ini menawarkan destinasi penempatan kerja yang sangat menjanjikan. Jika masyarakat Kabupaten Kaur yang mendaftar mampu melewati serangkaian seleksi dan nyatakan lolos, maka mereka akan diberangkatkan ke negara Jepang. Kesempatan penempatan di Jepang ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mendaftar, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta keterampilan bertaraf internasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, harga daging ayam potong di pasar Inpres Bintuhan terpantau belum alami penurunan. Salah seorang pedagang daging ayam, Riko, mengatakan saat ini harga daging ayam potong masih bertahan di harga Rp50.000 per kilogram. Harga ini tak kunjung turun sejak satu bulan terakhir. Masih tingginya harga daging ayam potong ini masih dipengaruhi oleh harga dari distributor, sehingga pedagang selaku pengecer hanya bisa mengikuti harga dari distributor. Jika harga sedang tinggi, ia akan menyesuaikan harga penjualannya, begitu juga sebaliknya jika harga sedang turun. Selain daging ayam potong, harga berbagai jenis cabai juga masih terpantau tinggi. Cabai merah masih dibanderol Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp70.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang masih stabil, bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres Berantas Pekat dan Narkoba. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
7: Anggota DPRD Kabupaten Kaur, Pirjen Eka Budi, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan zat adiktif ini seperti Samkodin dan Lem Ibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Dirjen Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Kejar menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
8: Responsif dalam menertibkan ketentraman di bumi sasi sendiri, Pak. Karena warga tahu sangat tersambat terhadap bisinya kendaraan maupun tingginya peredaran narkoba. Jadi kami prihatin generasi ke depan kalau tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi pertama.
7: Lebih lanjut, politisi DPRD Kaur tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Pihaknya menghimbau lingkungan keluarga dan masyarakat untuk memperketat pengawasan sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk. Bagi yang kuat antara legislatif, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan iklim daerah yang aman serta bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat. Teddy Saprewan, RRI Mintuhan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD dan laporan standar pelayanan minimal SPM. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Asisten 1 Setda Kabupaten Kaur. Pelaksanaan MONEF tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam memastikan proses penyusunan, penyampaian, dan pelaporan LPPD serta SPM berjalan secara tertib. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Kaur, Robi Antomi, menjelaskan bahwa LPPD dan SPM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan proses pengumpulan data, penyusunan dokumen, hingga penyampaian laporan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Angkasa Pura Indonesia, manajemen dan stakeholder Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menggelar kegiatan donor darah di pelataran kantor bandara pada Jumat pagi. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Trisna Wijaya, mengatakan donor darah menjadi salah satu kegiatan sosial dan menjadi bentuk rasa syukur atas perjalanan Angkasa Pura Indonesia yang telah memasuki usia 2 tahun. Selain donor darah dan bantuan bagi masyarakat sekitar, pihaknya juga akan melakukan penanaman pohon pada akhir September sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kedua.
9: Donor darah ini kan salah satu kegiatan untuk masyarakat ya. Ini memang dianjurkan oleh manajemen kami, Angkasa Pura Indonesia, dalam hal perayaan HUT Angkasa Pura Indonesia yang kedua, itu lebih banyak digiatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Selain dari CSR, penanaman pohon, memberikan bantuan kepada masyarakat, ya salah satunya donor darah ini.
0: Trisna menambahkan rangkaian peringatan hari ulang tahun tahun ini tidak dibuat terlalu banyak karena terdapat sejumlah kondisi yang turut menjadi perhatian termasuk bencana asap dan aktivitas abu vulkanik. Karena itu kegiatan sosial seperti donor darah, penanaman pohon, dan penyerahan bantuan bagi disabilitas dipilih sebagai bentuk refleksi sekaligus wujud syukur Angkasa Pura Indonesia. Berikut ini wawancara reporter Anggrit Nardianto bersama Lion Sagitra, Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu pada pelaksanaan ekskavasi penyelamatan Benteng York di Kota Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pendengar, saat ini saya sudah bersama Mas Lion Sagitra, Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, dan kita akan dengarkan proses ekskavasi penyelamatan situs Benteng York yang ada di Kota Bengkulu. Mas Lion, bagaimana proses pelaksanaan dari ekskavasi penyelamatan situs Benteng York ini?
11: Kegiatan ekskavasi penyelamatan Benteng York ini ialah salah satu kegiatan pelestarian di sisi pelindungannya, Pak. Jadi kita menyelamatkan objek yang diduga cagar budaya melalui kegiatan ekskavasi, yaitu penggalian, Pak. Jadi kita menggali area-area yang dianggap memiliki tinggalan-tinggalan objek yang diduga cagar budaya, dalam hal ini Benteng York. Kita ingin mengetahui, pertama, bukti bahwa lokasi ini memang menjadi lokasi Benteng York pada masa lalu, yaitu yang didirikan pada tahun 1685, dan itu kan awal kedatangan EIC di Bengkulu ini, Pak, kayak gitu.
12: Sejauh ini yang ditemukan hasil penggalian apa aja tadi?
11: Kalau yang ditemukan di penggalian ada beberapa jenis, Pak, boleh kita klasifikasikan berdasarkan bahannya. Misalnya, kalau berdasarkan bahannya tentu artefaknya yang berbahan logam, misalnya ada peluru meriam, Pak. Jadi kita menemukan beberapa peluru meriam. Kalau tidak salah, ini masih dalam kita tahap analisis, Pak. Jumlahnya ada sekitar 28 peluru meriam yang kita temukan. Memang ada satu area yang dia bertumpuk atau berkumpul menjadi satu, yang kita duga sebagai tempat penyimpanan peluru meriamnya. Dan juga ada koin yang berbahan logam, Pak. Ada beberapa jenis koin yang kami temukan, namun ini masih kita tahap konservasi untuk mengetahui dari mana koin tersebut berasal dan juga terkait dengan jenis koinnya, Pak, seperti itu. Selain itu juga ada yang berbahan seperti keramik, berbahan stoneware, earthenware, kayak gitu. Dan juga beberapa jenis keramik yang dari masa dinasti Yuan, Ming, Qing, kayak gitu. Kebanyakan yang ditemukan di sini yang dinasti Qing, kayak gitu, Pak.
12: Kalau untuk diperkirakan luasan area Benteng York ini yang kemungkinan nanti akan terus ditelusuri, ini luasnya berapa?
11: Kalau luas Benteng York ini dalam sekarang ini masih dalam tahap ini, Pak, riset kita kan masih. Justru dengan adanya kegiatan ini kita ingin tahu seberapa luas area Benteng York ini gitu. Namun berdasarkan informasi dari arsip dan lain-lain, awalnya benteng ini memang berukuran 50x50 meter, Pak. Nah, namun berdasarkan bukti yang kita temukan sekarang ini, kita hanya baru mendapatkan struktur yang in situ itu baru sekitar panjangnya 10 meter. Kayak gitu, Pak.
12: Yang sekarang ditemukan ini apakah struktur bangunan utama atau gimana, Mas?
11: Kalau ini kita belum bisa menyimpulkan, ya, Pak, karena memang kita baru sebagian kecil yang kita temukan strukturnya gitu. Namun berdasarkan struktur yang kita dapat, kita menemukan area yang kita bisa bilang kayak gitu, ada area luar dan area dalam. Nah, kita menemukan struktur tersebut yang membagi area luar dan area dalam. Ciri-cirinya kalau area dalam dia terdapat pengerasan seperti lantai kayak gitu yang menggunakan karang yang dihancurkan. Nah, namun sisir luar itu tidak menggunakan hal tersebut gitu. Dan juga temuannya juga berbeda, Pak.
12: Baik, cukup, Mas. Siapa? Terima kasih informasinya, Mas, ya.
11: Siapa? Sama-sama, Pak.
10: Dan pendengar, demikian tadi wawancara kami bersama Leon Sagitra, Ketua Tim Kerja Pelestarian Cagar Budaya Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, tentang pelaksanaan ekskavasi penyelamatan situs Benteng York.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, Kapolres Kepahyang AKBP Yuriko Fernanda mengatakan petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sehingga komunikasi dengan kelompok tani perlu terus dibangun. Menurutnya, Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tapi juga membuka ruang bagi petani untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pengurus SPI Kabupaten Kepahyang turut menyampaikan aspirasi kepada pihak kepolisian. SPI berharap Polres Kepahyang dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Kepahyang terkait program kerja, agenda organisasi, serta rencana hearing atau audiensi yang membahas isu pertanian, reforma agraria, dan kesejahteraan petani. Sekian warta berita daerah siang ini, dan Anda juga bisa dapatkan informasi aktual melalui rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Ya, pendengar baru saja kita bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat. Kembali musik dan informasi kami hadirkan sampai dengan pukul 14 nanti untuk Lintas Bintuhan Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2026. Pendengar, kami hadirkan dari Aurel Hermansyah featuring dengan Atta di kesempatan siang hari. Selamat mendengarkan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar, Indonesia masuk 5 besar destinasi Asia yang bikin turis ketagihan berkunjung lagi. Ini versi dari Agoda. Kami kutip dari Good News Forum Indonesia. Indonesia ini menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung. Ini berdasarkan data pemesanan platform perjalanan Agoda, yang mana Indonesia ini berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam, sekaligus menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang masuk dalam 5 besar. Daya tarik pariwisata Indonesia, pendengar, ini turut didukung oleh beragam destinasi mulai dari Bali, Jakarta hingga ke Taman Nasional Komodo Nusantara, maksud kami di Nusa Tenggara.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Pendengar, kasus influenza A di Indonesia ini ada mengalami peningkatan. Kami kutip dari indonesiabaik.id, beberapa gejala influenza A yang perlu dikenali antaranya adalah demam tinggi, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan lemas. Nah, untuk mencegah penularan dapat melakukan sejumlah langkah sederhana, pendengar, yang mana penyakit influenza A ini akhir-akhir ini meningkat. Gejalanya seperti demam tinggi, sakit kepala, lemas, nyeri otot, dan lain sebagainya. Nah, cara pencegahan untuk penularannya itu adalah lakukan langkah sederhana untuk menjaga diri dari orang sekitar. Yang pertama, kamu adalah perlu vaksinasi flu, terutama bagi lansia dan juga anak-anak. Ini penting sekali ya. Kemudian yang kedua adalah rajin cuci tangan, gunakan sabun dan air mengalir secara rutin. Kemudian selanjutnya adalah gunakan masker, terutama di tempat umum atau ketika sedang tidak sehat. Selanjutnya, jaga asupan tubuh, mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih, ini minimal 8 gelas per hari. Dan selanjutnya adalah cukup istirahat, hindari begadang dan beri tubuh waktu kamu, tubuh kamu untuk pulih dan juga istirahat dengan baik ya. Itu adalah pendengar untuk mencegah penularan influenza A yang dapat dilakukan di rumah dan juga beberapa langkah sederhananya. Informasi ini matang kita ke pukul 13.52 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kita memasuki di penghujung acara di Lintas Minuten Siang edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kami

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut.

Ya, Pak Budiar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Selamat siang, mendengar ya, dimanapun Anda berada saat ini. Di suasana hari yang teduh ya, di kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya. Nah, baik pendengar, di lintas sore hari ini bersama saya Aris Pelandes akan temani ruang dengar Anda. Dan kita masuki program acara Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita, yang di mana saat ini sudah mantan kita pada pukul 14:03. Nah, baik pendengar, nanti kami akan angkat di telepon buat pendengar yang bergabung di line telepon kami 0739616655. Nah, baik pendengar, sebelum kami nantikan gabungan pendengar, kita akan dengarkan bersama beberapa lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah

0: Ya, berikan masih bersama kami di RRI Bintuan FM 98.8 MHz. Dan baru saja tadi ya, ada Nela Karisma, Memori Berkasih, dan beberapa lagu lainnya sudah temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini, pendengar. Dan kami nantikan di line telepon di 0739 616 555. Bahwa pendengar yang bergabung mau sapa-sapa, dan juga mungkin ada lagu yang ingin diputar siang hari ini, kami akan nantikan lewat line telepon kami ya di 0739 616 555. Kami angkat saja langsung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana?
1: Mama Roni di Bumi Arta.
0: Mama Roni di Bumi Arta. Bagaimana kabarnya Mama Roni? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Sehat ya. Cuaca di sana bagaimana Mama Roni?
1: Cuacanya mendung.
0: Sama berarti.
1: Satu minggu.
0: Sama
1: ada
0: juga
1: hujan,
0: di sini.
1: Tapi enggak terlalu deras.
0: Oke, siap. Untuk lagunya siang ini pengen diputarin lagu apa nih Mama Roni?
1: Pengen dengerin lagu Maya gitu dari Maggie Z apa ya?
0: Maya ya, judulnya Maya ya.
1: Iya, okay. Lagu Mayal judulnya.
0: Oke, okay, kita
1: salam-salam dikit ya,
0: boleh,
1: Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Mama David dan buat Yuk Siti Mardia, buat Bapak David juga, buat Bapak Roni, spesialnya ini, Bang. Dan buat yang belum gabung nanti, dan buat abangnya, terima kasih, Bang, ya.
0: Oke, okay, sama-sama buat Mama Roni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik pendengar, tadi ada Mama Roni ya, minta lagu Maya tadi. Buat yang lain masih kami tunggu di line telepon siang hari ini ya, di 0739 616 555, yang mau request lagu dangdut ya, hingga nanti menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baik, di line telepon masih kami nantikan, langsung aja kami angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan dari mana?
2: Bang Radul dari Lungkangkule.
0: Bang Radul di Lungkangkule. Bang Radul, apa kabarnya, Bang? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Cuaca di sana bisa informasikan nih.
2: Cuaca panas terik.
0: Panas terik ya di sana ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Lagu yang ingin diputar siang ini silahkan. Lagu apa?
2: Coba malah ini apa itu? Terguna-guna dari Caca Handika.
0: Terguna-guna ya?
2: Iya.
0: Oke, kita coba cek dulu ya.
2: Salam-salam ya Bang Rudi.
0: Oke, Bang Aris nih siang hari ini.
2: Buat Ibu Roni tadi.
0: Ya, Ibu Roni tadi.
2: Yang kenal ada Putra 11-16, ada Pak Fira juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Putra Kungtil. Buat JWL yang ada Mama Linda. Buat Lek Sokarinya. Yang Yancuh juga. Bapak Ani di Marsaum, ada Yeni, pokoknya semuanya aja Bang, dari
0: Untuk lagunya tadi terguna-guna belum ada nih?
2: Belum ada ya?
0: Iya, bisa ganti yang lain?
2: Bukan Sandiwara dari Irfan.
0: Sandiwara ya, dari Irfan, kita coba cek dulu ya.
2: Bukan Sandiwara.
0: Oh, bukan Sandiwara, oke, kita cek dulu.
2: Iya.
0: Dari Irfan tadi ya?
2: Ya, Irfan Mansur.
0: Oke, okay. Bukan Sandiwara dari Irfan Mansur. Okay. Lagunya kami siapkan, Pak ya. Makasih.
2: Ya, ada ya.
0: Ya.
2: Terima kasih Bang Freddy, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, okay, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih kami nantikan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana?
3: Ini tuh Abang Arif, Bang Freddy ini.
0: Bang Arif nih siang hari ini.
3: Oh, Bang Arif, gimana kabarnya, Bang? Bar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa?
3: Ini bersama Pak Amir.
0: Oh, Pak Amir ya. Pak Amir, kabarnya juga di sana sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Kalau dengan rekan-rekan di sana, dengan Abang Freddy, dengan Dang Pirat, Mas Bobby, sering kita bergabung ya.
0: Oke. Okay. Lagunya siang ini boleh, silakan. Pak Amir.
3: Ya, undangan mantan aja dari vokalisnya Siti Badriah.
0: Undangan
3: mantan vokalisnya Siti Badriah.
0: Siti Badriah ya, undangan mantan. Oke ya. Lagunya ada, boleh silakan salam-salam buat siapa aja.
3: Buat Mama Roni tadi. Tadi yang ada lagi. Siapa tadi? Ya buat semuanya aja, salam spesial untuk Bang Arif yang hari ini lagi berjaga RRI.
0: Oke.
3: Okay. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sampai tuntas ya.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: RRI bin Tuhan sekali dari mereka selamanya.
0: Oke, okay, makasih
3: Pak Pamir. Oke, mantannya dari Papalisan City Bagia ya, ditunggu ya.
0: Oke, okay, siap, sudah kami siapkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada Pak Amir di Pemancar katanya. Lagunya Siti Badriah, Undangan Mantan. Nah, sudah tiga lagu nih pendengar kami siapkan di sini yang akan kita dengar bersama ya. Yang pertama tadi dari Bunda Roni tadi ya. Ada lagu dari Musyrik Atas, Maya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Ma, ada batu.
2: Gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat? Kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Itu dia tadi berikan ada Siti Badriah ya, undangan mantan dan beberapa lagu lainnya yang sudah di request oleh pendengar kita siang hari ini pendengar ya. Dan masih kami nantikan buat yang lain di 0739 61655 digelar Pro Dangdut dan Dangdut Awal kita siang hari ini. Masih di lantai apa mendengar di 0739 61655 digelar Pro Dangdut dan Dangdut adalah kita siang hari ini. Masih kami nantikan buat pendengar yang bergabung ya, mau kirim-kirim salam dan juga tentunya request lagu kesayangan Anda.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu

yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Jinawi, ungkapan kata yang sering disematkan pada Indonesia. Kata tersebut memiliki arti, yakni kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, ditambah posisi Indonesia yang dinilai amat strategis. Mulai dari sisi geografis, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu, dari sisi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Sebagai negara agraris, maka mata pencaharian masyarakat Indonesia adalah sebagian besar di bidang pertanian. Tetapi begitu berbeda dari tahun

0: sebelumnya. Petani di masa pandemi COVID-19 dihadapkan pada biaya produksi yang mahal. Padahal saat pandemi, perekonomian pun serba terdampak. Apalagi bayang-bayang resesi akan membuat daya beli masyarakat turun, sementara harga barang dan jasa semakin melambung. Maka hal inilah yang menggugah hati seorang ibu Yulia, yang konsisten dan tak pernah putus asa dari masa kecilnya, untuk terjun langsung belajar dan bahkan meneliti bagaimana cara membuat pupuk organik dan menghasilkan berbagai sayuran juga tanaman organik yang terjamin kesehatannya, jauh dari pestisida dengan pengelolaan yang lebih efektif dan juga sehat serta higienis.
1: Sebenarnya itu tuh pengolahan seperti itu dari nenek saya. Nenek saya tuh dari awal tuh sudah mengajarkan untuk ke organik. Contohnya dia seketika membersihkan kandang, itu sampah-sampahnya jangan dibakar, dikumpulin termasukkan lubang, terus di urin sapi, urin kambing itu dimasukkan ke lubang, terus terjadi pengomposan, nanti dia ditimbun dulu kan, timbun terjadi pengomposan, dia buat lubang lagi, itu buat lubang lagi, setelah jadi dibuka dan di untuk menanam. Setahu saya dari kecil kayak gitu.
0: Suparti mendalami ilmu mengenai pupuk organik dari buku-buku yang ia baca, praktek dan terus belajar dari kegagalan-kegagalan hingga membawanya ke negara Nepal. Ia memberikan Ibu Yulia pengalaman dan juga belajar lebih mendetail tentang pengolahan pupuk organik. Disinilah Ibu Yulia mempelajari tentang MOL terkait dengan pengelolaan sampah yang bisa dijadikan pupuk organik. MOL adalah mikroorganisme lokal atau jenis pupuk yang mengandalkan jenis-jenis mikroorganisme.
1: Nah, ketika MOL itu, saya tahu MOL itu kan, saya juga sering bincang-bincang dengan dosen, dengan orang pertanian, terus lingkungan hidup. Nah, terus kebutuhan saya kan di sekolah, sekolah itu saya menangani masalah sekolah sehat, sekolah Adipura, sekolah Asri, sekolah model, sekolah Adiwiyata. Jadi semua itu tuntutannya nggak boleh buang membakar sampah. Sementara lingkungan sekolah itu hampir sehektar setengah, banyak sekali tanaman yang sudah saya tanam dan menghasilkan sampah banyak sekali.
2: Dedaunan
1: maupun ranting. Nah itu nggak boleh di ini. Nah itu kan masalah besar. Ya akhirnya itu tahun 2004-2005. Itu udah terus saya belajar dari dosen dari mana-mana lah ya. Itu nggak usah dibakarin, kalau dibakarin nanti nilainya nggak ada. Jadi ada masalah ada solusi, ada masalah ada solusi. Nah terus saya mulai membuat kompos, buat rumah kompos kan, diajari sama dosen ini dosen pertanian gitu. Terus begitu diajarin itu seiring waktu, seiring ilmu pengetahuan berkembang juga, saya juga sudah terbau oleh orang-orang yang ini, makanya saya diterbangkan ke Nepal itu. Jadi dia sebenarnya orang yang menerbangkan ke Nepal itu sudah tahu sejak kecil bagaimana saya, dia sudah mempelajari.
0: Dalam pengelolaan kompos dan pupuk organik membuat Ibu Yulia semakin semangat mencari solusi dalam mendapatkan hasil pupuk organik yang efektif dan tidak berbau. Hasil dari semua eksperimen yang dicoba dan diteliti secara berulang-ulang tanpa putus asa sambil belajar secara terus-menerus membuat Ibu Yulia justru semakin tertarik dan mempelajari tentang pengolahan pupuk organik. Dan akhirnya Ibu Yulia mampu menemukan berbagai macam mol yang berfungsi dengan baik agar menghasilkan tanaman dengan buah yang manis, lebat, daun yang subur, dan tanaman yang sehat. Mol sangat banyak sekali manfaatnya karena berperan penting dalam dunia pertanian organik. unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama juga penyakit tanaman. Sehingga mol dapat digunakan sebagai pendekomposer pupuk hayati dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida.

0: pakai dedaunan, pakai gula, pakai kotoran kandang. Nah, karena semua masuk di situ, ada apa? Nasi gitu kan, masuk semua, ada protein kan, baunya bukan main. Mm-hmm. Memang untuk sampah cepat sekali kempes itu, cepat sekali dia busuk. Cuman baunya bukan main. Ada masalah tuh. Mm-hmm. Dimarah saya sama pak sekolah. Mm-hmm. Oh, baunya bukan main, tidak nyaman, kayak baunya pokoknya bau tidak kotoran. Nyaman. Mm. Polusi udara ini. Akhirnya saya mikir, apalah ya solusi ini ya. Saya tanya-tanya lagi dan saya pelajari. Oh, pakai daun sirih supaya enggak bau pakai daun sirih. Terus saya mikir lagi, mungkin pakai perbandingannya enggak tepat. Saya buat perbandingannya tepat. Oh, yang membuat bau ini protein. Maka saya gunakan pala ikan asin kan waktu itu. Nah, saya buang yang itu. Sekarang saya ini coba saya pakai maca, mol maca. Pakai maca.
1: Apa itu?
0: Bernung. Buah bernung yang kayak jeruk itu. Labu kayu. Kalau orang Bengkulu labu kayu, bernung, buah maca pahit. Nah, itu saya pakai itu, ciri-cirinya baunya kayak tape. Oh, ternyata enggak terlalu bau. Gitu, saya pakai itu. Terus kalau pakai hanya bernung, unsur makro mikronya kurang. Waktu itu udah dicobakan. Kok ke tanaman dicobakan hanya daun. Bunganya kurang gitu kan. Hanya subur aja. Enggak ada buahnya itu. Saya suruh uji coba semua guru-guru, saya uji gimana dengan kacang, gimana dengan cabe, sawi. Ternyata untuk sawi bagus sekali, untuk cabe hanya daunnya banyak, enggak ada buahnya. Akhirnya saya pelajari juga ilmu tanah itu. Ada anak PPL itu saya manfaatkan, mahasiswa PPL itu saya suruh pinjam buku di Perpus yang berkaitan dengan pertanian. Jadi ilmu tanah saya pelajari, ilmu tumbuhan saya pelajari, semua saya pelajari. Waktu itu saya juga sudah mulai disuruh narasumber. Karena sudah berhasil ngolah sampah itu kan. Mulai sekolah-sekolah lain minta untuk menjadi narasumber.

sebuah ungkapan, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Seperti halnya yang dirasakan oleh Ibu Yulia yang mewakili Indonesia dari Provinsi Bengkulu berangkat ke Konferensi Asia Afrika di Nepal pada tahun 2015 terkait pengolahan pupuk organik. Dan hal ini merupakan kebanggaan yang luar biasa, bisa bertemu dengan seorang yang sangat menginspirasi seperti Ibu Yulia Suparti. Semoga dengan adanya ilmu dan bantuan MOL yang diciptakan oleh Ibu Yulia bermanfaat bagi tanaman sebagai pupuk organik yang sehat dan mampu membantu ibu-ibu rumah tangga yang ingin bercocok tanam sendiri di rumah, sehingga menjadi sumber penghematan dan pendapatan di tengah pandemi COVID-19. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Dengan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat.
2: Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir ya, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi.
3: Warga tahu sangat tersambar.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 25 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Rizka Medoktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali dengan berita dari RRI Lampung.

0: Fenomena mendiagnosis penyakit sendiri, self-diagnosis, dan membeli obat secara bebas melalui online dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung mengingatkan bahwa pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu, bukan sekedar menyamakan gejala penyakit dengan orang lain. Berikut laporan Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, tepat obatnya.
2: Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menggunakan obat-obatan. Maraknya fenomena diagnosis mandiri hingga pembelian obat secara bebas melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas, menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mevenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti paracetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya gitu.
3: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita Bu ya, walaupun keluhannya sama.
1: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali ya, kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama, karena nyeri, tentunya nyeri ya. Nyeri itu kan berbagai indikator. Itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu berbagai macam. Ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas. Panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sangat radang, jadi imun tubuh panas dan tidak perlu antibiotik. Tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang akan berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
2: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yatri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mengevaluasi realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang hingga 22 September telah mencapai lebih dari 70%. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran TKD tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Memastikan penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu, KPPN Sungai Penuh menggelar fokus grup diskusi atau FGD. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Sungai Penuh tersebut membahas realisasi penyaluran TKD hingga tanggal 22 September tahun 2026 bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winan Daristu mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah telah mencapai lebih dari 70%, namun masih terdapat sejumlah penyaluran yang perlu diselesaikan, terutama dana desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencapai 100%. Lucy menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja maupun pemerintah desa. Dengan demikian, penyaluran transfer ke daerah dapat berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
2: Tujuan FGD sebenarnya KPPN Sungai Penuh itu rutin ya, setiap triwulan itu dua kali kita melaksanakan FGD bersama Pemda itu baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu terkait dengan evaluasi penyaluran transfer ke daerah, terutama dana desa, fisik. Dan kalau secara umum kita sudah ini ya, sudah memenuhi target ya, sudah di atas 70%, cuman memang kita masih mengejar dana desa yang belum salur, Pak.
1: Lucy menambahkan, selain dana desa, sejumlah kendala juga ditemukan dalam penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik. KPPN juga mengevaluasi penyelesaian penyaluran tunjangan guru ASN daerah, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru atau TKG, dan tambahan penghasilan atau TAMSIL yang sering mengalami keterlambatan penyampaian syarat pencairan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky Renda Palevi, ya, untuk edukasi yang dilakukan oleh apoteker mengenai penggunaan obat secara bijak, kegiatan ini dinilai bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat sesuai aturan, dosis, waktu penggunaan, serta informasi yang tercantum pada kemasan obat. Edukasi dari apoteker juga membantu masyarakat mengetahui pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu apabila memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menggunakan obat lain. Saya berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan diberikan langsung oleh tenaga kesehatan, masyarakat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
2: Saya Mita. Kegiatan edukasi dari apoteker menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena jadi lebih tahu mana obat yang harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Dengan adanya edukasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Ternyata tidak semua obat boleh digunakan sembarangan. Kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan obat dengan benar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, karena informasi tentang penggunaan obat sangat penting bagi kesehatan keluarga.
0: Baik, pendengar, selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Belitung.

0: 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dan menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sengaja datang ke Pulau Belitung meninjau langsung ya pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
2: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Mayjen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
1: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman ya secara organisasi sudah cukup baik. Kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan. Personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional ya. Tadi saya titip pesan, karena sekarang kita tahu kemarau panjang, gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan, dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
3: Ini sejarah besar buat BPBD, ditinjau langsung oleh koordinator besar di karhutla nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
2: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Waikana.

0: Ikatan Apoteker Indonesia, Wai Kanan, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari risiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Wai Kanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitasnya. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Wai Kanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
2: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotik yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras, harus dengan resep dokter, kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
1: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan sekaligus memperkuat kesiapan drainase menghadapi musim penghujan. Berikut laporan Erli Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang kita menuju RRI Jambi.

0: sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Berikut lengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Kota Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Yang menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan, sehingga data perlu diperiksa kembali.
2: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun dengan eviden mereka harus menutup rekening dari judolnya tuh harus ditutup gitu. Dan itu buktinya nanti diupload di sistem.
1: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat yang datanya terindikasi judol harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Ia menegaskan masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya pendengar kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres berantas pekat dan narkoba. Berikut Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur Pirjen Eka Budi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan zat adiktif ini seperti Samkodim dan Lem Aibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Irjen Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Irjen menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
2: Responsi dalam menertibkan ketentraman di bumi sasi sendiri, Pak. Karena warga tahu

0: generasi ke depan, kalau tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi ke depan?
1: Lebih lanjut, politisi DPRD Kaur tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Pihaknya menghimbau lingkungan keluarga dan masyarakat untuk memperketat pengawasan sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk. Bagi yang kuat antara legislatif, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan iklim daerah yang aman serta bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat. Teddy Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat bersama reporter Zilviani.
1: Berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati S-Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
2: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotik, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
1: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa resiko dari kebiasaan tersebut?
2: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
1: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
2: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya, jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus dibeli dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
1: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
2: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotik, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotik untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat-obat sehingga penggunaannya lebih tepat, aman, dan juga pengobatan menjadi maksimal.
1: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan obat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 25 September 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: aduh sakit banget, aduh ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan jangan ngerokok dong, itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengalami

Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau harga dan ketersediaan bahan pokok sekaligus memastikan beras yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku. Sidak juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan pemerintah terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Dalam pemeriksaan tersebut, pemerintah menyampaikan terdapat 25 produk beras yang tidak memenuhi persyaratan standar atau tidak sesuai dengan informasi yang tercantum pada label kemasan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Desman Siboro, mengatakan pihaknya memastikan tidak ada produk beras yang masuk dan daftar tersebut beredar di Pasar Panorama. Pemantauan dilakukan untuk mencegah pedagang menjual produk yang telah dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Bungku
0: Bengkulu sore ini
3: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Karena

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat beredar informasi hoax. Foto Purbaya menangis setelah diberhentikan sebagai Menteri Keuangan, pendengar. Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dan foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor Rp120 triliun ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan AI. Dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank BI Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
2: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
2: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
2: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
1: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
2: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

Pendengar, menurut pakar, pangan ultra proses tidak bisa dinilai dari pengolahan semata. Pangan ultra proses atau ultra proses food UPF ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan banyaknya tahapan pengolahan, kandungan gizi, tujuan pengolahan, keamanan, serta pola konsumsi juga perlu menjadi pertimbangan. Nah, menurut Guru Besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB Universitas Profesor Priyatno Haryadi, klasifikasi UPF yang banyak digunakan saat ini merujuk pada sistem NOVA. Sistem ini membagi pangan berdasarkan tingkat dan juga tujuan pengolahannya. Tentunya pengolahan pangan memiliki tujuan pengen mulai dari meningkatkan keamanan, memperpanjang masa simpan, hingga meningkatkan daya cerna. Pengolahan juga dapat menghasilkan karakteristik tertentu pada produk pangan. Prayitno mengatakan teknologi pengolahan pangan juga memungkinkan fortifikasi dan reformulasi produk. Proses ini dapat digunakan untuk menambahkan zat gizi tertentu atau mengurangi komponen yang berisiko bagi kesehatan. Hal ini dinilai penting untuk pangan dengan kebutuhan khusus bayi, anak usia dini, ibu dengan kebutuhan nutrisi tertentu, individu dengan kondisi medis tertentu dapat membutuhkan produk dengan formulasi dan kandungan gizi yang terkontrol. Jadi sehingga produk dengan kandungan gula, garam atau lemak jenuh tinggi tidak dapat disamakan ya dengan pangan yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi tertentu. Temukan beragam informasi lainnya pendengar seputar gaya hidup, berita, olahraga, ekonomi, hukum itu di rri.co.id dan siaran kita juga bisa Anda dengarkan ya di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

Breaker masih di Bengkulu sore ini menemani ruang dengar Anda. Sejumlah film Indonesia mengadaptasi novel populer untuk menghadirkan cerita sastra melalui medium visual bagi penonton. Cerita tersebut menghadirkan beragam tema seperti persahabatan, keluarga, pendidikan, perjuangan, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Breaker, salah satu film adaptasi terbaru, Laut Bercerita, yang akan tayang di bioskop pada 29 Oktober 2026, film ini mengangkat kisah perjuangan mahasiswa menghadapi situasi politik pada tahun 98. Laut Bercerita menjadi salah satu novel bestseller yang populer, terutama di kalangan pembaca muda. Sambil menantikan film adaptasinya tayang di bioskop, penonton dapat menikmati sejumlah film adaptasi novel lainnya ya, pendengar. Dan dilansir dari berbagai sumber, film adaptasi novel yang menarik untuk ditonton itu Laut Bercerita. Ini mengikuti kisah Biru Laut dan kelompoknya yang memperjuangkan perubahan melalui aktivitas pergerakan mahasiswa. Film ini disutradarai Yosep Angginun dengan Reza Rahadian sebagai pemeran Biru Laut. Selanjutnya, Laskar Pelangi. Ini mengadaptasi novel karya Andrea Hirata, mengangkat kisah pendidikan 10 anak di Belitung. Film ini bergerak menginspirasi bagaimana potret kegigihan anak-anak mempertahankan pendidikan di balik keterbatasan fasilitas sekolah dan juga kondisi ekonomi. Lalu ada film berjudul Bumi Manusia. Film romansa historical ini mengadaptasi novel yang berjudul sama karya Pramudia Anantatur. Cerita ini berpusat pada Mingke Iqbal Ramadan dan menghadapi berbagai persoalan sosial, budaya, masa Hindia Belanda. Bumi Manusia ini menghadirkan hubungan antara Mingke dan Annelies yang diperankan Mawar De Jong di tengah perbedaan latar belakang keduanya. Film yang tayang pada tahun 2019 ini berhasil masuk jajaran film box office dengan 1 juta lebih penonton. Selanjutnya ada Home Sweet Loan. Ini diangkat dari novel berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini bercerita tentang Kaluna, anak bungsu dalam keluarga yang cita-cita punya rumah sendiri. Pendengar, Home Sweet Loan ini menyoroti persoalan keluarga yang tidak suportif dan berbagai tekanan emosional juga finansial. Film yang sangat berdekatan dengan realitas masyarakat Indonesia ini berhasil meraih 1,5 juta penonton. Lalu ada film 5 cm. Ini mengadaptasi novel karya Doni Dirgantoro, mengikuti perjalanan 5 sahabat menuju Gunung Semeru. Perjalanan mereka tidak hanya menghadirkan tentang tantangan fisik, tapi juga memperkuat persahabatan, cinta tanah air, dan impian mereka. Nah, itu tadi pendengar beberapa film yang diadaptasi dari sebuah novel. Dan mumpung libur akhir pekan, barangkali Anda bisa memilih ya di antara 5 film tadi yang akan Anda tonton bersama keluarga. Selamat menikmati libur akhir pekan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Priyar, masih menyimak RRI Pro 1 Bengkulu ya, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang lagi di jalan, berkendara, hati-hati di jalan ya, tetap fokus dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena keluarga di rumah menantikan Anda tentunya dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Selamat berkumpul berapa saat lagi bersama keluarga.

Pendengar kami cukupan hingga di sini untuk lagu-lagu pop Indonesia. Kita beralih ke lagu-lagu Islami ya, pendengar. Nanti kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

Dalam Islam, diajarkan untuk tidak sungkan mengajukan permintaan padanya. Tidak ada syarat apapun untuk berdoa. Tiada larangan mau sedikit ataupun banyak. Sebab manusia, meskipun tercipta sebagai makhluk paling sempurna dibanding yang lain, namun tetap memiliki sisi lemah di mana tidak mampu mengatasi setiap apa yang dihadapi. Nabi Zakaria dan istrinya pernah diberi cobaan hidup, yaitu tidak kunjung mendapat keturunan, padahal pasangan ini telah berusia senja. Meskipun pada akhirnya Allah memberi keturunan jua, namun mereka sempat mengalami kesedihan mendalam atas cobaan tersebut. Dalam kepasrahannya itu, yang dilakukan Nabi Zakaria adalah tidak berhenti berharap melalui panjatan doa padanya. Di dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam Surah Maryam ayat 1-15, di mana disebutkan bahwa beliau belum pernah kecewa dalam berdoa kepadanya. Melalui doa dan yakinnya ini, pengharapannya berakhir manis. Sebab beliau diberi keturunan yang bukan biasa-biasa saja. Putranya ini telah dijamin olehnya takwa, mudah memahami kitab Taurat, berbakti, mendapat kasih sayangnya, serta telah ditetapkan sebagai Rasul.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang, karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan.
2: Hah? Bunyi kentongan? Tuk, tuk, tuk. Aduh, lupa ini apa artinya ya? Pohoi. Ya udahlah, aku ke pos aja deh. Siap, komandan.
3: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
2: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk tuk tuk itu apa tuh, Dan?
3: Wah. Lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
2: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dikit atuh lah. Kok repot sih? Nah, kan Bu

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
7: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
8: Udah deh belanjanya.
7: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
8: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
7: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini. Kak, ini kenapa nih?
8: Kenapa?
7: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
8: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Station RRI Digital.
1: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Dan pendengar, untuk Anda yang barangkali saat ini tengah kesusahan gitu ya pendengar, tetap semangat. Yakinlah bahwa setiap permasalahan, setiap badai yang sedang Anda hadapi gitu ya, ada masanya nanti semua akan berjalan dengan baik ya pendengar. Jika semua tidak berjalan seperti yang Anda mau, berarti kita sedang menjalankan yang apa yang Allah atau Tuhan mau ya pendengar. Baik, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Tetap semangat.

mamil, mamil.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol Edgar Diponegoro, mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasannya masih terjaga, penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat, jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban, namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Aro Suka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Kami kan nggak
2: tahu. Saya mau periksa sekarang. Sini, Bu mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dengan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo, luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih. Terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan Tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi Timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama Timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker. Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari Timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi Timnas Indonesia. atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya, menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu di Kuala Lumpur 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama warta berita dari Pro3 masih di Bengkulu sore ini. Menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, karena tanda waktu salat Isya ini sudah tiba ya pendengar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat di hari Jumat 25 September 2026. Kami masih sajikan beberapa lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer lainnya untuk Anda pendengar hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Tugas 19.5 menit waktu Indonesia Barat. Elva Singer mendengar dengan kenangan terindah. Ini lagu dari Samson ya, lagu Samson yang kemudian dinyanyikan ulang ataupun di cover bersama Elva Singer. Sesaat lagi mendengar, kami akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur edisi hari ini di hari Jumat 25 September 2026.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Pemda Gaur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPDP. Sementara itu DPRD Gaur meminta kinerja Satgas PAD dievaluasi. Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Freddy Siswanto. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPDP dan laporan standar pelayanan minimal atau SPM. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Asisten 1 Setda Kabupaten Kaur. Pelaksanaan MONEV tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kaur dalam memastikan proses penyusunan penyampaian dan pelaporan LPPD serta SPM berjalan secara tertib. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh proses pelaporan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Kaur, Robi Antomi, menjelaskan bahwa LPPD dan SPM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu memperhatikan proses pengumpulan data, penyusunan dokumen, hingga penyampaian laporan. Pihaknya menekankan pentingnya koordinasi dan ketelitian seluruh perangkat daerah terkait dalam melengkapi data serta dokumen pendukung laporan. Kelengkapan dan validitas data menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kaur mengingatkan para pelajar yang telah genap berusia 17 tahun untuk aktif memastikan hak pilihnya terakomodasi dalam daftar pemilih. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Jidi Suwandi, menyampaikan bahwa para siswa maupun pemilih pemula yang penasaran dengan status kepemilihannya kini dapat melakukan pengecekan secara mandiri untuk persiapan pemilihan umum atau pemilu 2029 mendatang. Masyarakat maupun pelajar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memeriksa status mereka dengan mengakses laman resmi cekdptonline.kpu.go.id. Didi menjelaskan, apabila setelah dilakukan penelusuran nama yang bersangkutan belum terdaftar, pelajar atau warga yang dipersilakan untuk segera melapor ke posko kawal hak pilih agar hak suaranya dapat terdata sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain layanan daring, KPU Kabupaten Kaur juga membuka posko pengaduan langsung di kantor KPU Kabupaten Kaur yang beralamat di Jalan Padang Kempas, Komplek Pemda Kaur. Ia menambahkan nantinya akan ada tim petugas KPU Kaur yang siap memberikan pendampingan teknis bagi para siswa dan masyarakat umum untuk mengecek sekaligus mendaftarkan diri sebagai pemilih sah pada pemilu 2029. DPRD Kaur meminta kinerja Satuan Tugas PAD dievaluasi. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kaur Firjan Eka Budi mewakili praksi Nasdem meminta Bupati Kaur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah atau Satgas PAD. Evaluasi ini dinilai sangat krusial guna mendorong peningkatan penerimaan daerah secara signifikan dan berkelanjutan di tengah tantangan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal kabupaten agar tidak bergantung penuh pada alokasi dana transfer pusat. Firjan Eka Budi menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut adanya kreativitas tinggi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru di lapangan. Pihaknya menghimbau pemerintah daerah untuk tidak berpasrah pada keterbatasan anggaran, melainkan harus gesit mensiasati potensi ekonomi lokal. Firjan juga menyarankan penambahan personel Satgas PAD apabila hal tersebut terbukti mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kas daerah.
2: Karena 500 lebih kabupaten dan kota berebut, sementara kondisi keuangan di APBN kita extraordinary saat ini, Pak. Jadi kalau kita tidak berkreatif untuk menyiasati potensi pendapatan-pendapatan yang ada di wilayah Kabupaten Kaur, nanti takutnya kita stagnan juga, Pak, APBD kita. Nah, jadi kami mohon kinerjanya Satgas PAD supaya lebih gesit lagi bila perlu penambahan, saudara Bupati, penambahan anggota Satgas biar ada dampak yang positif untuk menghasilkan pendapatan asli daerah kita.
1: Lebih lanjut, pihak DPRD Kaur berharap saran konstruktif ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Kabupaten Kaur demi keberlanjutan program pembangunan. Kinerja optimal dari tim pemburu PAD dipastikan akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas masyarakat. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal potensi penerimaan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kaur. Tendus Ofrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Polres Bengkulu Selatan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kepolisian meminta warga agar tidak tinggal diam dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan atau mengetahui dugaan tindak penganiayaan di lingkungan sekitar. Keberanian warga serta kepekaan keluarga, guru, dan perangkat desa dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Kanit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Selatan Ibda Rizal Harjono menegaskan bahwa keselamatan serta tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dari sudut pandang medis, dokter spesialis psikiatri RSUD HD, Dr. Melia Nitasari, mengingatkan bahwa tindak kekerasan berpotensi memicu depresi, cemas, hingga trauma psikologis berkepanjangan pada anak. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Mana kelas 2, Dr. Zuhri Imansyah, menekankan pentingnya ketahanan dan komunikasi harmonis dalam keluarga sebagai benteng pencegahan utama. Melalui sinergi sosialisasi lintas sektor ini, masyarakat diharapkan semakin berani bertindak demi mencegah terjadinya kejahatan serta tindakan keji terhadap anak di daerah. Pihak kepolisian dan instansi terkait memastikan pendampingan psikologis serta menegakkan hukum yang tegas dan akan terus berjalan sesuai prosedur. Langkah kolaboratif tersebut diambil untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta masa depan yang sehat bagi seluruh generasi penerus bangsa. Harga daging ayam potong di Pasar Inpres Bintuhan terpantau belum mengalami penurunan. Salah seorang pedagang daging ayam, Riko, mengatakan saat ini harga daging ayam potong masih bertahan pada harga Rp50.000 per kilogram. Harga ini tidak kunjung turun sejak satu bulan terakhir. Masih tingginya harga daging ayam potong masih dipengaruhi oleh harga dari distributor, sehingga pedagang selaku pengecer hanya bisa mengikuti harga dari distributor. Jika harga sedang tinggi, ia akan menyesuaikan harga penjualannya, begitu juga sebaliknya jika harga sedang turun. Selain daging ayam potong, harga berbagai jenis cabai juga masih terpantau tinggi. Cabai merah masih dibanderol Rp70.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang masih stabil, bawang merah Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Berikut demikian warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, produksi RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Yo, bentar. Ya, Bang. Eh, udah datang paketku. Kasih ya, Bang.
1: Eh, Ta. Kok kulihat tukang paket asik datang aja ke rumah kau?
0: Iya deh, kau tengok nih kan, ini aku hari ini beli baju. Semalam aku beli skincare, makeup. Tuh kok ada mainan ponakanku pun aku beliin.
1: Ih, banyak juga uangmu ya, Taya. Kasih tau lah, kerja apa kau? Kok sampai banyak kali kayak gitu uang kau?
0: Mana ada aku kerja deh, kan samanya kita tiap hari. Si kuliah kayak gini, kerja apalah, kerja apapun susah.
1: Lah, terus? Apa rahasianya kau banyak uang? Jangan-jangan kau?
0: Ih, jangan-jangan apa? Kau kira aku simpanan? Aku ngambil pinjaman online.
1: Hah? Pinjaman online? Eh, kayak mana tuh caranya? Mau juga lah aku.
0: Sini, kau ajari kau mana HP-nya. Kau download dulu aplikasinya di HP-mu. Coba, sini.
1: Yang mana nih tak aplikasinya? Banyak kali.
0: Kau pun yang bodohan, ini kan banyak aplikasinya nih ya. Ini kalau aku pakai yang warna merah. Ini yang merah ini deh, ini mantep, ini cepet kari cairnya.
1: Oh, ini ya, Ta ya?
0: Yang itu, klik.
1: Syaratnya apa aja sih, Ta?
0: Gak banyak syaratnya deh. Kau cuma butuh KTP, ha, siap itu dah, kaya raya kau sorenya nanti.
1: Hah? KTP aja? Ih, gampang juga ya, Ta ya?
0: Memang, makanya aku kan tengok lah. Udah kaya aku kan, cuman modal KTP.
1: Ini aku coba masukkan data sesuai KTP ku dulu nih. Terus aku mau pinjam 600 aja lah dulu.
0: Eh, kok 600 aja deh? Sikit kali tanggung. Aku aja kemarin minjam 5 juta, dikasihnya kok. Gak pelit-pelitnya orang itu. Minta aja 4 juta, 5 juta, 6 juta pun cobalah, mana tahu bisa.
1: Oh, iya juga ya. Nah, udah nih Tani, hah. Tunggu verifikasi aja aku nih ya. Ih, udah masuk nih tahan.
0: Wop, cair dia bah.
1: Ih,
0: bagilah deh.
1: Ih, kau kan udah sering, kau tengok aku nih.

0: keluar ya Artanya?
1: Eh, iya deh. Dari tadi aku panggil si Arta gak ada keluar-keluar lah dia. Kemana dia? Tahu kau? Aku teleponin pun gak aktif loh nomor handphonenya.
0: Ih, emangnya kok lagi ada perlu apa sama dia?
1: Ini deh, si Arta ini udah sebulan yang lalu pinjam duit sama aku. Dibilangnya lagi butuh kali. Nah, dia janjinya mau bayar dalam waktu minggu ini. Tapi sampai sekarang gak ada kabar dia mau bayar. Aku pun lagi ada kebutuhan pula ini.
0: Ih, kok bisa sampai pinjam uang samamu sih? Padahal kemarin dia tuh pinjol loh.
1: Hah? Pinjol?
2: Permisi mbak, ada yang kenal mbak Arta?
0: Aduh, siapa lagi ini datang nyariin Arta?
1: Eh, iya pak, ada apa ya nyari si Arta?
2: Mbak Arta telah menunggak tagihan pinjaman online sampai berjuta-juta.
0: Hah? Nunggak pinjaman online?
2: Iya mbak, kira-kira ada yang tahu mbak Arta nggak? Ada di mana?
1: Kami juga nggak tahu pak, dan saya juga nyariin dia, tapi dia malah nggak ada. Memang si Arta ini ya. Huh.
2: Kalian siapanya Arta ya?
1: Kawannya si Arta kami pak.
2: Kalian kawannya masa nggak tahu dia ada di mana? Jangan-jangan kalian sekongkol ya?
1: Eh, jangan salah nuduh ya pak. Arta juga minjem uang sama saya, bukan bapak aja.
3: Begitu kalian harus cari dia lah sampai dapat.
1: Enak
3: jangan
1: aja.
3: Jangan sampai kalian yang saya kejar-kejar.
1: Enak aja.
0: Ih, kok ngancem kami sih pak?
3: Iya. Saya tidak mau tahu ya. Pokoknya dia harus membayar pinjolnya.
1: Oke, kami akan cari Arta sampai dapat dan memaksanya untuk membayar pinjolnya. Tapi bapak juga cari dia.
3: Oke, saya tunggu. Jangan sampai kalian sembunyikan dia. Ngerti?
1: Iya. Sok paten kali lah rentenir yang satu ini.
0: Ah, sok keras sekali deh aku tengok.
3: Apa yang kalian bilang? Kalian bilang aku gak dengar apa yang kalian bilang.
0: Ih,

0: Bang Ren. Bang Randy.
1: Ah, iya iya iya.
0: Bang, buka pintu, Bang.
1: Iya iya, ntar ntar. Kaunya, Dik. Ada apa, Dik?
0: Bang Ren, aku bisa minta tolong enggak, Bang Ren?
1: Hah? Kok kenapa? Kok panik gitu? Muka kau kenapa?
0: Ih, takut kali aku, Bang. Bantu aku ya, Bang. Kali ini aja lah aku minta tolong nih, Bang. Betul.
1: Tunggu dulu, tunggu dulu. Yaudah, yaudah. Masuk dulu, masuk dulu. Sini, sini, sini. Apa masalah kau? Cerita dulu sama Bang. Apa masalah kau? Siapa nyakitin kau? Cok kau, biar ku ajar dia, biar ku tepuk dia.
0: Enggak, Bang Ren.
1: Jadi?
0: Aku takut kali loh, Bang. Aku udah takut nih kemana-mana. Aku dikejar-kejar, Bang.
1: Iya, cerita dulu. Kejar sama siapapun, aduh. Ah.
0: Bang, kali ini ajalah Abang tolong aku ya, Bang. Nanti aku gak minta tolong lagi pun.
1: Iya, apa? Cepat cerita.
0: Abang tahu, Bang.
1: Apa?
0: Bulan yang lalu itu, Bang. Aku udah ngambil pinjol, Bang.
1: Apa?
0: Iya, terus aku gak ada lagi uang, Bang, untuk bayar. Jadi aku udah dikejar-kejar, Bang. Kawan-kawanku pun udah diteleponi, Bang. Aduh, tolong aku, Bang. Aku pun beli bukan cuma barang-barangku, Bang. Aku beli juga hadiah Abang ulang tahun Abang bulan kemarin pun pakai pinjolnya aku beli.
1: Jadi kado yang kau beli untuk Abang tuh itu uang dari pinjol. Kacau kali lah memang kau nih, Dek. Aduh, Dek.
0: Gimana lah pula nih, ya?
1: Aduh.
0: Tolonglah, Bang Ren. Dek. Cuman Abangku tahu nih, Bang.
1: Iya, kau tenang dulu, tenang, tenang. Kau tuh masih muda, Dek. Kok berani lah kau ngambil-ngambil pinjol kayak gitu, Dek? Kenapa kau cerita ke Abang?
0: Iya sih, Bang. Terus gimana lah ini, Bang? Tapi kemarin tuh kan aku pengen kayak kawan-kawanku. HP-nya mahal, tasnya baru. Tau lah, Bang, kiriman mama cuma berapa sebulan.
1: Ya kerjalah kau, jangan kau salahkan mama. Kau kerja biar kau tahu cari uang tuh kayak mana. Jangan kepinjol lagi.

0: udah ada kabarnya belum?
1: Aku jadi takut dikejar-kejar rentenir juga ini, Ra.
2: Belum deh, udahlah, tenang aja kau. Nggak usah kau pala takut-takut kali. Kita nggak salah.
1: Itu kan Arta.
2: Iya.
1: Arta!
2: Arta, kemana aja kau? Dicariin kau nggak pernah ada kabar kau, ha? Ingat kau kan, utang kau.
3: Matilah aku. Ada Rara lagi. Mana utangku sama dia masih banyak. Gimana nih?
2: Woi, Arta! Kayak mana pinjolmu itu?
3: Rara, kapan kau ke Medan?
2: Gak usah kau basa-basi. Banyak kali cerita kau. Aku ini diancam sama si Dea ya. Sama rentenir. Sama rentenir, kau gak usah pura-pura lupa.
3: Aman-aman, pinjolku udah bayar kok. Tenang,
2: Klen. Aman.
3: Makanya, kalau diteleponnya gak usah diangkat. Udah aku bayar lunas.
4: Permisi, Mbak.
2: Hah? Siapa lagi nih yang dicari?

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ya, pendengar, seperti yang sudah kita sampaikan pada warta berita tadi ya, kalau untuk teman-teman yang atau anaknya yang sudah berumur 17 tahun ataupun pelajar yang telah genap berusia 17 tahun itu bisa memastikan dirinya ataupun hak pilihnya terakomodasi dalam daftar pemilih. Nah, pendengar, itu bisa dicek sendiri atau bisa mengakses laman resmi cek DPT online .kpu.go.id atau cek dptonline.kpu.go.id. Nah, itu bisa dilakukan ya untuk keseluruhan teman-teman. Enggak hanya ataupun tidak hanya yang dari Kabupaten Kaur saja yang bisa mengecek ini, tapi untuk teman-teman yang di luar sana juga bisa mengecek secara langsung ya, juga bisa cek secara langsung apakah namanya terdaftar atau belum ya pada daftar pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id atau cek dptonline.kpu.go.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pukul 21.01 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari Samsons dengan Abadilah Cinta. Nah, ini peringatan menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini, edisi Jumat 25 September 2026. Seperti biasa ya, di setiap Jumat malam Sabtu, kami ajak teman-teman semua pastinya bergabung di line telepon 0739616555 untuk gelaran lagu-lagu campur sari. Sekali lagi peringat, di line telepon 0739616555 untuk gelaran campur sari. Dan juga bisa bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuan 0811-7901-655, pastinya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, kita awali kebersamaan kita dengan satu lagu dari Dini Aditama dengan Banyu Kali, spesial untuk Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Pukul 21 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Dini Aditama dengan Banyu Kali dan juga Dodong Opo Salah. Saat ini pendengar, kita masih akan sajikan beberapa lagu daerah campursari ya, daerah Jawa ya, dengan ya, dengan ditemani suasana malam saat ini yang agak sedikit sejuk ya, setelah ada ataupun hujan beberapa kali dalam beberapa hari terakhir ataupun beberapa minggu terakhir, teman-teman ya. Kita coba sajikan kembali informasi untuk Anda. Saat ini pendengar, ada pertandingan antara tim nasional Indonesia yang menghadapi Singapura dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia saat ini pendengar masih unggul 1-0 tadi melalui gol Ragnar Uratmangun yang dicetak pada 15 menit babak pertama, lebih tepatnya sekitar menit 13-14 tadi ya. Dan saat ini keunggulan tersebut masih terus bertahan hingga awal babak kedua. Kita harapkan keunggulan ini masih bisa bertahan dan Indonesia bisa keluar gitu ya, sebagai juara di FIFA ASEAN Cup 2026 yang baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini. Kita masih sajikan pendengar beberapa lagu daerah Jawa ataupun gelaran campursari di malam hari ini untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Bud, umbul-umbul yang di sebelah sana sudah dipasang belum?
1: Sudah, Wan. Tapi benderanya belum semua. Bambunya kurang kok.
2: Iya, Wan. Bambunya kurang. Lah ini lampu kelap-kelipnya juga masih separoh yang belum dipasang.
0: Waduh, ternyata bambu yang dipakai tahun lalu kurang ya?
1: Jelas kurang, Wan. Karena tahun ini ada tambahan umbul-umbul, bendera, dan juga ada tambahan lampu kelap-kelipnya.
0: Ada solusi buat mengatasi ini nggak?
2: Satu-satunya solusi ya ke rumah Pak RT. Minta dana tambahan buat beli bambu.
1: Dan juga cat tentunya. Mosok bambunya tanpa cat. Ya mengko dadine wagu. Ada cat jelas ada kuas. Jadi ya kudu tuku kuas. Ya kan?
0: Kalau masalah kuas, aku punya 2 kuas. Jadi nggak usah beli.
1: Ya masih kurang dong.
2: Tenang, aku ada 3 kuas nganggur.
1: Nah, kalau ini baru pas. Jadi ada 5 orang yang kerja. Ben cepet rampung.
0: Ya wis, besok siang mumpung minggu kita kerja lagi ya.
2: Tapi masalahnya kita beli bambu di mana?
1: Gimana kalau kita minta endorse bambu sama Mbah Karta? Beliau kan punya kebun bambu.
2: Mbah Karta yang jalannya pincang kan?
0: Memangnya Mbah Karta mana lagi sih Don? Nah, kae pucuk dicinta ulam pun tiba. Tuh, beliau lewat.
1: Mbah Karta, kok sepedanya dituntun? Kenapa, Mbah?
3: Banyak bocor, Mas Budi.
2: Hop, Mbah. Mbah Karta situ aja, meneng, Mbah. Aku tak ke situ.
0: Wis, Jan. Doni pekane pol.
1: Semoga Mbah Karta mau nyumbangin bambunya ya, Wan.
0: Semoga, Bud. Sini, Mbah. Lenggah teng mriki. Leren sit, Mbah.
3: Kesel kok Mas Iwan.
0: Memangnya dari mana toh Mbah?
3: Nengokin cucu di kampung sebelah. Pas jalan pulang, ban sepeda saya bocor. Nyari tukang tambal ban nggak ada. Ya wis, ngalamat nuntun.
2: Nih Mbah, mau dikrumin. Pas banget kayak teh hangat. Ini juga ada jajan Mbah, monggo.
3: Kok tumben? Ada jajan sama minuman.
0: Kami dan teman-teman pemuda RT habis masang umbul-umbul, Mbah. Makanya ada jajan dan minuman. Sumbangan dari ibu-ibu RT.
3: Wis, mantap. Tak minum ya, Mas. Alhamdulillah, minum teh hangat.
2: Seger, Mbah.
3: Kepiare pol. Berarti ini dalam rangka istirahat.
0: Sudah rampung, Mbah.
3: Kok bisa?
1: Kami kehabisan bambu, Mbah. Akhirnya, ya uisan le kerja.
3: Nggak usah khawatir. Besok ke kebun bambu, Mbah. Pilih bambu yang pas buat masang umbul-umbul. Tapi kalian sendiri ya. Mbah nggak bisa bantu. Wis tua.
0: Alhamdulillah. Niatnya kami juga mau nembung sama Mbah Karta, tapi...
3: Wis, ora usah nembung-nembungan. Besok tinggal nebang saja, gratis. Demi memeriahkan bulan kemerdekaan. Apa yang Mbah punya akan tak kasih.
2: Jos, suwun ya Mbah. Kalau gitu ini sepedanya tak bawa pulang saya saja ya Mbah.
3: Loh, buat apa Mas Doni?
2: Takdol Mbah.
3: Lah kae. Ya jangan Mas Don.
2: Ih mboten lah Mbah. Biar saya yang benerin ban bocor sepedane Mbah. Bila perlu tak ganti sekalian. Kayane saya di rumah ada simpenan ban dalem.
3: Temenan kie.
1: Tenang saja Mbah. Percayakan mawon kali Doni. Doni itu hobi bersepeda Mbah. Gowesermania. Mesti punya alat lengkap persepedaan duniawi.
2: Nggih, Mbah, santai saja, Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah boleh minum lagi?
0: Nggih, boleh banget toh, Mbah. Mbah. Kok dadak nembung? Monggo, Mbah.
3: Alhamdulillah. Mbah bangga dengan pemuda seperti kalian. pemuda yang mau ikut memeriahkan kemerdekaan negara Indonesia tercinta kita ini.
0: Hal ini kami lakukan sebagai bentuk syukur, Mbah. Kami bersyukur hidup di Indonesia ini dalam keadaan merdeka.
3: Wah, Jan, kalau cerita pada waktu zaman perjuangan dulu, luar biasa sekali. Kita ini berjuang melawan penjajah sampai harus rela mati.
2: Berarti Mbah Karta dulunya ikut berjuang.
3: Mbah ini termasuk veteran. Kaki pincang ini sebagai akibat dari perjuangan untuk merdeka.
1: Kaki Mbah pincang karena ditembak penjajah Belanda.
3: Lebih dari penjajah Belanda.
1: Lah, terus?
3: Mbah ditembak teman sendiri. Ia berkhianat dan membelot dari NKRI.
0: Wah, sepertinya ini menarik. Kalau cerita berbau-bau pengkhianatan, itu menarik untuk disimak.
2: Ayo Mbah, ceritakan gimana kisahnya.
3: Dulu Mbah ikut berjuang. Mbah ikut OPR, yaitu Organisasi Pertahanan Rakyat di bawah pimpinan perwira TNI Putjadi. Sistem perjuangan kami adalah bergerilya, kemudian menyerang penjajah Belanda secara tiba-tiba. Suatu sore menjelang maghrib, Mbah habis buang air kecil. Ketika hendak balik ke markas, Mbah bertemu dengan teman seperjuangan Mbah. Inilah kisah sandingkala berdarah yang akan selalu Mbah ingat. Begini ceritanya.

0: Loh, Bardi mau kemana? Kenapa sampean di sini?
1: Kamu juga mau kemana? Kenapa kok di sini?
0: Orang nanya kok jawabnya pakai pertanyaan. Aku nembe nguyuh sekang ana kae.
1: Temenan.
0: Iya, temenan lah. Nah, sampean arep ngendi?
1: Aku ya arep nguyuh.
0: Mau buang air kecil, mosok bawa karung segala. Karung apa gue, Dik?
1: Ini karung goni.
0: Iya, aku juga tahu kalau itu karung goni. Tapi isinya apa?
1: Tidak ada isinya apa-apa. Kosong.
0: Kosong bagaimana? Jelas-jelas ada isinya. Coba sini tak cek.
1: Tidak boleh.
0: Berarti jangan membuat aku menjadi curiga lo ya. Sini tak cek.
1: Maaf, tidak boleh. Ini rahasia.
0: Berarti
1: jangan mendekat.
0: Minggir. Awas.
1: Kurang ajar.
0: Stop, Berarti diam di situ. Karung ini sudah ada di tanganku. Apa? Kenapa banyak peluru di sini? Kenapa ada senjata juga? Maksudnya apa, Berarti?
1: Sialan, tubrukanmu itu membuat aku kalah terpental. Ya, baiklah, aku akan jujur padamu. Itu memang peluru dan senjata milik satuan kita. Dan aku berniat membuangnya dan pergi dari sini.
0: Pengkhianat.
1: Eits, maju sejengkal saja. Dur, mati.
0: Kenapa kamu berkhianat? Hah?
1: Aku sudah muak berjuang terus, Karta. Aku tidak ingin mati sia-sia ataupun tua dalam kemiskinan. Jujur, aku ditawari untuk bergabung menjadi mata-mata Belanda. Dengan iming-iming, aku dijadikan mandor di perkebunan karet. Dan aku lebih memilih itu daripada harus menjadi kedibalnya Komandan Pujadi.
0: Dasar pengkhianat, mati kau. Aduh, sakit.
1: Itu baru kakimu yang kena. Berani menyerangku, kepalamu yang kena.
0: Aduh, sakit. Aku menyerah. Ampun.
1: Menyerah juga kamu. Mumpung kamu masih hidup, ayo ikut saja denganku. Kita tinggalkan satuan OPR ini. Kita bergabung dengan Belanda. Dan nanti kita akan jadi kaya raya.
0: Baiklah, tapi bantu aku berjalan. Kakiku sakit.
1: Baiklah, ayo sini.
0: Terima kasih, tapi...
1: Apa yang kamu lakukan? Lepaskan pitinganmu ini.
0: Kesalahanmu adalah membiarkanku hidup, Berarti. Lebih baik kau mati daripada membiarkanmu menjadi seorang pengkhianat.
1: Aku tidak akan mati, Karta. Aku masih memegang pistol. Terima ini.
2: Dur! Jagong bayi. Kaget, Mbah Jan.
3: Itu bunyi dor. Pistolnya siapa, Mbah?
0: Itu bunyi pistolnya Komandan Pujadi. Jadi pas Mbah Karta memiting Bardi, kemudian si Bardi mau menembak Mbah untuk kedua kalinya. Kemudian Pujadi datang, langsung menembak Bardi, tewaslah di tempat.
2: Sungguh penyelamatan yang tepat, Mbah.
0: Itulah kenapa Mbah pincang. Pincang di kaki Mbah ini sebagai kenang-kenangan yang sangat berharga.
2: Kalau dibikin film, bakalan keren banget ini, Mbah.
0: Halah, siapa juga yang mau nonton? Kesimpulannya adalah, janganlah jadi pengkhianat untuk NKRI tercinta ini. Contoh ringan dari pengkhianat adalah, lagi bulan kemerdekaan seperti ini, kok cuma ongkang-ongkang, nganggur-nganggur, nggak ikut memeriahkan. Kerja bakti masang layur ora melu. Anak acara tasyakuran malah nang omah bae. Malah milih kerja daripada ikut memeriahkan acara 17-an. Itu menurut Mbah sudah bagian dari pengkhianatan sebagai pemuda harapan bangsa. Ingat tugas kalian, belajarlah yang rajin, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan jauhi yang namanya narkoba. Merdeka!
4: Demikian drama radio berjudul Mbah Karta, produksi RRI Purwakarta dengan para pemeran Suwandi, Indra, Tahul, Apri, Ogit, penulis naskah Teguh Priyono, penata rekaman Suwandi, teknik dan montase Trianto Utomo, produser Budi Anoto, dan sutradara Priyo. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.
5: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

Pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di edisi Jumat 25 September 2026. Kita masih sajikan beberapa lagu daerah campur sari pastinya untuk malam hari ini. Dan pendengar, ada satu informasi kembali untuk Anda yang coba kami sajikan, yang pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id. Pendengar, Bayangkari Cabang Kabupaten Kaur gelar senam bersama dan bazar UMKM. Nah, Bayangkari Cabang Kaur pendengar menggelar serangkaian kegiatan penuh kebersamaan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-74 2026. Agenda yang berlangsung di halaman Polres Kaur ini diisi dengan kegiatan senam bersama, pembagian door prize, hingga bazar UMKM. Acara peringatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bayangkari Cabang Kaur, Nyonya Ayu Wins, bersama Kapolres Kaur, AKBP Wiwin Samsul Arifin. Turut hadir jajaran pejabat utama Polres Kaur, perwakilan Persit, TPPKK, Dharma Wanita, serta Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Kegiatan senam bersama yang digelar berlangsung meriah, serta menjadi ajang silaturahmi yang efektif antar organisasi wanita di Kaur. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu instruktur hingga penyerahan hadiah door prize menarik. Di sisi lain, mendengar bazar UMKM diselenggarakan sebagai bentuk dukungan nyata Bayangkari terhadap dukungan Bayangkari terhadap pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Berbagai produk unggulan hasil olahan pelaku usaha kecil diperkenalkan guna memperluas jangkauan pemasaran di wilayah Kabupaten Kaur. Melalui sinergi yang terjalin erat, Bayangkari Kaur berharap ikatan tali silaturahmi antar instansi dapat terus terjaga.

jika dengan baik. Dukungan terhadap sektor UMKM juga diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan untuk informasi ini pastinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 21 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat dan lagu-lagu campur sari masih kami sajikan untuk Anda.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: bro. Pinjam dulu 100, kenapa?
1: Wan, ya kabaran aja belum kau bayar.
0: Aman lah itu. Kalau menang, aku bayar 2 kali lipat, bro.
1: Aduh, aku barusan kalah juga, bro.
0: Alah, ayah kau bayar. Ayolah, aku butuh tambahan depo ini, ayo. Ah,
1: bener, Wan. Aku kalah banyak kemarin.
0: Cuma ngomong sama kamu, Ver. Halo, John.
2: Woi, bro. Ha. Halo.
0: Sedang di mana, bro?
2: Aku sedang di luar kota, bro. Ada apa?
0: John. Transfer 100 dulu lah. Halo, bro.
3: Bang, apa lagi sih bang yang kamu cari? Aku udah gak punya uang, bang.
0: Masa 100 ribu saja kamu gak punya?
3: Kamu tanya kenapa aku gak punya 100 ribu?
0: Iya.
3: Bang, jangankan 100 ribu. 10 ribu pun aku sekarang gak punya uang, bang.
0: Celengan. Mana celengan Arka?
3: Apa? Celengan Arka?
0: Iya, celengan.
3: Semua sudah kamu ambil, bang. Semua barang berharga di rumah ini. Semuanya tanpa terkecuali sudah kamu jual untuk judi online, bang.
0: Desisan, aku tuh hanya pinjam 100, bukan 1 juta.
3: Jangan membandingkan dengan kamu, bang. Lepas dari kebiasaan buruk itu. Kamu kan dulu janji gak mau judi lagi, bang.
0: Desi, sayang, dengar ya. Siapa suruh kamu percaya sama omongan aku, ha? Mana uang kamu? Aku pakai 100 dulu, mana?
3: Gak ada, bang. Gak ada.
0: Mana?
4: Des, iya, Ra? Kamu kenapa? Iwan ya?
5: Iya, Ra. Kemarin dia ngamuk lagi minta uang. Aku udah gak punya, Ra. Aku gak punya apa-apa lagi. Semua tabungan udah habis karena judi online itu.
4: Kamu yang kuat ya. Arka masih butuh kamu.
5: Iya, Ra. Arka salah satu pertimbangan aku kenapa sampai saat ini masih bertahan sama Bang Iwan.
4: Dari siapa?
5: Gak tahu, gak ada namanya nih.
4: Coba terima aja, siapa tahu itu penting.
5: Halo?
6: Halo, ini Desi, istrinya Iwan.
5: Iya, ini dengan siapa ya?
4: Kenapa? Des? Des? Desi? Tolong! Tolong!
5: Hah? Aku lagi di mana?
4: Des? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku udah coba hubungi Iwan, tapi gak kesambung.
3: Menghadaikan rumah kami, Ra. Telepon tadi. Orang itu...
4: Udah, Desi, udah ya. Desi. Udah, kamu istirahat dulu. Tenangin badan kamu dulu ya.
3: Bang Iwan tega, Ra. Aku dan Arka gimana, Ra?
4: Udah, Des. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Gimana?
3: Enggak, Ra. Aku enggak mau ganggu pikiran ibu dan bapak dengan permasalahan ini lagi. Dulu, ibu dan bapak sudah memaafkan kelakuan Bang Iwan. Udah pernah janji enggak judi lagi. Aku malu sama ibu sama bapak, Ra.
7: Selamat sore. Selamat sore, dokter. Bu, ini resep obat.
4: obat yang harus diminum ya. Nanti sudah boleh pulang. Saya harap jangan terlalu banyak pikiran dulu. Harus dijaga. Nah, kalau tidak, nanti bisa terjadi lagi seperti ini.
7: Baik, dokter. Terima kasih.
4: Sama-sama.
5: Dari mana aja, Bang? Gak bisa dihubungi. Aku kan mau bicara, Bang.
0: Bicaranya nanti saja. Arka mana?
5: Di rumah ibu.
0: Des, aku butuh uang, Des. Nanti kalau aku menang, kan kamu juga yang senang, Des.
5: Apa, Bang? Senang? Bang, kamu masih bisa bicara begitu setelah menggadaikan rumah ini? Iya. Bang, judi online itu nggak ada baiknya. Kamu ngerti nggak sih?
0: Ah, Pawel, kamu Pawel. Mana, mana, mana? Uangnya mana, Des? Uang.
5: Nggak ada, Bang. Aku udah nggak punya uang.
0: Des, Desi, Desi, bangun, Des. Des, Desi. Dokter, bagaimana istri saya, dok?
4: Dulu kan saya juga pernah bilang bahwa Ibu Desi ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya.
0: Apa, dok? Dulu?
4: Iya, kemarin ini pernah masuk rumah sakit.
0: Oh, iya, dok.
4: Sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya. Kita harus segera operasi. Permisi, Pak.
0: Aduh, Desi. Ferdi.
2: Halo, apaan? Pinjam lagi 100. Maaf, aku lagi gak punya uang, bro.
0: Fer, aku butuh uang, Fer, untuk operasi Desi. Desi sekarang lagi di rumah sakit nih, Fer. Tolonglah, Fer.
2: Iwan, kemarin pinjam uang alasan kamu, ibu kamu sakit. Mau dioperasi. Sekarang istri kamu. Besok siapa lagi? Gak ada uang aku, bro. Sorry, bro.
0: Ferdi, Fer. Fer, halo? Halo? Hah? Siapa lagi ya? Oh iya, Joni, Joni. Aku harus coba Joni nih. Joni. Halo? John?
2: Halo,
0: John, John, John, tolong John. Aku lagi butuh uang, John. Aku butuh untuk operasi Desi ini. Joni, Joni, John, halo, halo, Desi, maafkan abang, Des, maafkan abang.

0: Sekian drama radio persembahan RRI Padang dengan judul Pinjam Dulu 100 dengan para pemain Wahyudi Maswar sebagai Iwan, Robi Akhyardi sebagai Ferdi, Gusfri Azwar sebagai Joni, Mice Haryani sebagai Desi, Widya Glory Masperi sebagai Ara, Nadia Restu Aviana sebagai Dokter, Oktaviandi sebagai penelpon tanpa nama, narator Amna Ulfa Ghazali, naskah Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, produser Santoso, asisten produser Azmi Rahman, dan sutradara Rita Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 FM RRI Bintuhan.

19 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ada lagu dari Campur Manis 2 ya, dengan Gunung Kidul tadi, spesial untuk Anda. Nah, berdasarkan untuk informasi kita berikutnya, kami update dari ajang FIFA ASEAN Cup ya, di mana tim nasional Indonesia tadi mampu unggul dengan skor akhir 2-0, di mana gol pertama tadi dicetak oleh Ragnar Orat Mangun pada babak pertama. Kemudian satu gol berikutnya lahir dari titik putih penalti yang dicetak oleh Romani di pertengahan babak kedua. Nah, hasil ini membuat Indonesia meraih kemenangan perdana di FIFA ASEAN Cup yang nantinya pada pertandingan kedua Indonesia akan menghadapi Malaysia. Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen karena kalah selisih gol ya. Tadi sore Malaysia menang 3-0 ketika menghadapi Bangladesh, sedangkan Indonesia tadi hanya unggul 2-0 ketika menghadapi Singapura, dan kita kalah selisih gol -1 ya dibanding Malaysia. Malaysia plus 3, kita plus 2. Mudah-mudahan perjalanan tim nasional Indonesia bisa berjalan dengan mulus gitu ya, hingga nanti ke partai final dan meraih juara di FIFA ASEAN Cup untuk menghilangkan dahaga para pecinta sepak bola untuk meraih trofi major pertama Indonesia untuk level tim nasional senior pastinya, pendengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Aksaraka Ganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lemba, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SHMHUM, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan gitu. Jadi yang membuat saya sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di mana saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya, Di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya. Itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu.
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi. Beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Beberapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah iya. Punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHMHUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria, untuk Pro 4 RRI.

pukul 22 lebih 48 waktu Indonesia Barat. Sesi ataupun segmen terakhir kita mendengar untuk gelaran lagu-lagu campur sari di malam hari ini. Menemani suasana sudah terang bulan ya. Di luar sana walaupun kadang kelihatan kadang enggak bulannya teman-temannya. Karena memang terhalang dengan awan di malam hari ini ya. Kita coba saja mendengar satu lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu daerah campur sari di malam hari ini. Saat ini pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat pastinya kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk semua pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Dan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti mendengar lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia pasti

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. 98,8 FM RRI Bintuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
4: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Saya Freddy Sesanto, wakili seluruh kerabat yang bekerja di sepanjang lintas bintuhan, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih atas semua perhatian Anda. Kita berjumpa kembali besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan mengudara melalui FM 98,8 MHz kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
4: Selamat pagi pendengar RRI Bintuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 26 September 2026, saat ini pukul 5:06 waktu Indonesia Barat. Kami kembali menemani ruang dengar Anda pendengar hingga nanti pastinya di sepanjang hari ya, hingga pukul 24 nanti malam. Kalau untuk kebersamaan saya pastinya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan sajikan pendengar nantinya religi pagi. Sesaat lagi pukul 5:15 kita bergabung bersama dengan program Mas 1 dan akan dilanjutkan dengan warta berita daerah, serta akan ada info perakiraan cuaca yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Dan masih akan ada warta berita sentral pendengar pastinya, tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan pendengar RRI Bintuhan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

Pendengar kami, langsung ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti rangkaian acara mulai dari religi pagi dan nanti akan langsung dilanjutkan dengan warta berita daerah. Saat ini pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa innad-dina 'indallahil Islam, oleh Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudhu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah. Itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji validitasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian." Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran, maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus, yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya, saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Betul. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita, kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat, ya. Artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina indallahil Islam. Sebenarnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum raditu lakumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada, ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa, ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya, atau puasa apa namanya itu Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan, ya. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.

0: Danang Informasi dan Inspirasi.
1: Danang Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 26 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada peringatan Hari Tani Nasional 2026. Sejak Januari hingga Agustus 2026, terdapat 65 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Satu pasien meninggal dunia. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Balai Raya Semarak pada Jumat 25 September menindaklanjuti aspirasi masyarakat pada peringatan Hari Tani Nasional 2026. Dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, pemerintah daerah merespon 8 tuntutan Aliansi Rakyat Bersatu terkait penyelesaian konflik agraria, perlindungan hak petani, hingga kepastian hukum penguasaan lahan. Rapat strategis yang turut dihadiri Sekda Kabupaten Seluma, Dedi Ramdhani, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Tentrem Prihatin. Ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terukur, terpadu, dan berkeadilan. Sekda Herwan Antoni menegaskan bahwa persoalan agraria merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan. Selain mengevaluasi legalitas penguasaan lahan dan perlindungan ruang hidup masyarakat, pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya pendekatan dialogis serta kolaboratif agar sengketa tanah dapat dituntaskan sesuai koridor hukum tanpa mengabaikan hak-hak rakyat kecil. Melalui koordinasi intensif ini, pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menjaga ruang komunikasi yang terbuka demi memastikan seluruh aspirasi warga dapat ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Pemerintah berharap langkah bersama ini mampu menghentikan praktik kriminalisasi terhadap petani sekaligus mewujudkan pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan di Bengkulu. Sejak Januari hingga Agustus 2026, terdapat 65 kasus DBD yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Satu pasien meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, terdapat 65 kasus demam berdarah dengue atau DBD yang telah terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah tersebut berdasarkan dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2026. Angka tersebut menjadi catatan Dinas Kesehatan, terlebih satu di antara pasien yang terpapar DBD dinyatakan meninggal dunia pada Juni 2026. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara menyebut pasien tersebut memiliki riwayat penyakit lain, sehingga kondisi kematian tidak semata-mata disebabkan oleh DBD. Meski jumlah kasus DBD ini tergolong rendah, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala maupun potensi penularan DBD. Terlebih saat ini masyarakat mulai memasuki musim penghujan yang berpeluang menambah tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti penyebab DBD.
2: Kemudian yang istimewa ini bulan Juni, satu dari wilayah Puskesmas Marga Makmur ada yang meninggal satu, tetapi dengan riwayat yang panjang, artinya mereka si pasien itu sudah lama sakit, kemudian penyakitnya juga bukan cuma DBD, ada penyakit yang lain. Mudah-mudahan untuk bulan selanjutnya masyarakat lebih rutin melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara menghimbau masyarakat untuk memperkuat pencegahan dari lingkungan masing-masing. Tempat penampungan air perlu rutin dikuras dan ditutup. Sementara barang bekas yang bisa menampung air hujan juga perlu disingkirkan. Upaya ini penting untuk memutus mata rantai perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, sebagai langkah krusial memutuskan rantai penyebaran paham ekstrim di tingkat tapak, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menggelar Forum Pemetaan Cegah Dini Radikalisme dan Terorisme pada Anak. Agenda strategis yang dihadiri tim Jamintel Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Asintel Kejati Bengkulu Roli Manapiring, hingga jajaran OPD Provinsi Bengkulu ini difokuskan pada pemetaan faktor ideologis, psikologis, sosial, dan digital yang memicu radikalisasi anak. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, menegaskan komitmennya untuk membentengi generasi muda melalui optimalisasi jaringan madrasah, pesantren, hingga ratusan penyuluh agama di Bengkulu. Dalam paparannya bertajuk Merajut Kasih Menjaga Generasi dari Paham Radikalisme, Saifuddin Latif menyoroti rentannya anak-anak terpapar intoleransi akibat pemahaman agama yang didangkal, pergaulan tertutup, hingga gempuran informasi di media sosial. Sebagai benteng pencegahan, Kemenak Bengkulu mengedepankan pendekatan kurikulum berbasis cinta, KBC, serta literasi digital guna memastikan anak-anak mendapatkan edukasi inklusif dan pendampingan aktif baik di sekolah maupun ruang virtual. Melalui sinergi erat antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan Kemenak, pemetaan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mendeteksi kerawanan sejak dini sekaligus memperkuat peran keluarga dan guru agama. Pendengar, dalam rangka Hari Bakti Peternakan dan peringatan Hari Rabies Sedunia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu akan menggelar pemeriksaan kesehatan hewan dan vaksinasi rabies gratis. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu akan menggelar vaksinasi rabies gratis dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan memperingati Hari Rabies Sedunia. Kegiatan yang juga menyediakan pelayanan kesehatan hewan dan konsultasi kesehatan masyarakat veteriner ini akan berlangsung pada tanggal 28 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Dr. Hewan Indah Permatasari MM, mengatakan kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu di Jalan Museum. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyakit zoonosis.
4: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu akan melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis, pelayanan kesehatan hewan, konsultasi tentang kesehatan masyarakat veteriner. Acaranya tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September di halaman Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu di Jalan Museum. Untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu, 10 kabupaten kota, dihimbau untuk tetap melakukan kewaspadaan, pencegahan terhadap beberapa penyakit hewan menular, strategis, dan zoonosis.
3: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan pencegahan penyakit hewan menular strategis, khususnya rabies. Masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia maupun sebaliknya. Indah menuturkan masyarakat di 10 kabupaten dan kota perlu melakukan langkah pencegahan secara berkelanjutan terhadap penyakit zoonosis. Ia mengatakan bahwa kewaspadaan terhadap rabies sangat penting dilakukan untuk melindungi kesehatan hewan sekaligus mencegah risiko penularan kepada manusia. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Polres Bengkulu Selatan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kepolisian meminta warga agar tidak tinggal diam dan segera melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan atau mengetahui dugaan tindak penganiayaan di lingkungan sekitar. Keberanian warga serta kepekaan keluarga, guru, dan perangkat desa dinilai menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Kanit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Selatan, Ibda Rizal Harjono, menegaskan bahwa keselamatan serta tumbuh kembang anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dari sudut pandang medis, dokter spesialis psikiatri RSUDHD Dr. Melia Nita Sari mengingatkan bahwa tindak kekerasan berpotensi memicu depresi, cemas, hingga trauma psikologis berkepanjangan pada anak. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Mana Kelas 2 Dr. Zuhri Imansyah menekankan pentingnya ketahanan dan komunikasi harmonis di dalam keluarga sebagai benteng pencegahan utama. Melalui sinergi sosialisasi lintas sektor ini, masyarakat diharapkan semakin berani bertindak demi mencegah terjadinya kejahatan serta tindakan keji terhadap anak di daerah. Pihak kepolisian dan instansi terkait memastikan pendampingan psikologis serta penegakan hukum yang tegas akan terus berjalan sesuai prosedur. Langkah kolaboratif tersebut diambil untuk menjamin rasa aman, keadilan, serta masa depan yang sehat bagi seluruh generasi penerus bangsa. DPRD Kaur minta kinerja Satgas PAD dievaluasi. Berikut laporan sengkapnya bersama Tendius Afriawan.
5: Anggota DPRD Kabupaten Kaur Firjan Eka Budi mewakili praksi Nasdem meminta Bupati Kaur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah atau Satgas PAD. Evaluasi ini dinilai sangat krusial guna mendorong peningkatan penerimaan daerah secara signifikan dan berkelanjutan di tengah tantangan keuangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal kabupaten agar tidak bergantung penuh pada alokasi dana transfer pusat. Firjan Eka Budi menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut adanya kreativitas tinggi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru di lapangan. Pihaknya menghimbau pemerintah daerah untuk tidak berpasrah pada keterbatasan anggaran, melainkan harus gesit mensiasati potensi ekonomi lokal. Firjan juga menyarankan penambahan personel Satgas PAD apabila hal tersebut terbukti mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kas daerah.
6: Karena 500 lebih kabupaten dan kota berebut, sementara kondisi keuangan di APBN kita extraordinary saat ini, Pak. Jadi kalau kita tidak berkreatif untuk menyiasati potensi pendapatan-pendapatan yang ada di wilayah Kabupaten Kaur, nanti takutnya kita stagnan juga, Pak, APBD kita. Jadi kami mohon kinerjanya Satgas PAD supaya lebih gesit lagi, bila perlu penambahan saudara kita sih, penambahan anggota Satgas biar ada dampak yang positif untuk menghasilkan pendapatan asli daerah kita.
5: Lebih lanjut, pihak DPRD Kaur berharap saran konstruktif ini segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Kabupaten Kaur demi keberlanjutan program pembangunan. Kinerja optimal dari tim pemburu PAD dipastikan akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas masyarakat. Sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal potensi penerimaan daerah menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kaur. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mengingatkan para pelajar yang telah genap berusia 17 tahun untuk aktif memastikan hak pilihnya terakomodasi dalam daftar pemilih. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur, Didi Iswandi, menyampaikan bahwa para siswa maupun pemilih pemula yang penasaran dengan status kepemilihannya kini dapat melakukan pengecekan secara mandiri untuk persiapan pemilihan umum pemilu 2029 mendatang. Masyarakat maupun pelajar yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat memeriksa status mereka dengan mengakses laman resmi cek dptonline.kpu.go.id. Didi menjelaskan apabila setelah dilakukan penelusuran nama yang bersangkutan belum terdaftar, pelajar atau warga dipersilakan untuk segera melapor ke posko kawal hak pilih agar hak suaranya dapat terdata sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain layanan daring, KPU Kabupaten Kaur juga membuka posko pengaduan langsung di kantor KPU Kabupaten Kaur yang beralamat di Jalan Padang Kempas, Komplek Pemda Kaur. Ia menambahkan nantinya akan ada tim petugas KPU Kaur yang siap memberikan pendampingan teknis bagi para siswa dan masyarakat umum untuk mengecek sekaligus mendaftarkan diri sebagai pemilih sah pada pemilu 2029. Pendengar, berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati, S-Farm, dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
7: Ya pendengar, berikut wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati, S-Farm, dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
8: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotek, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
7: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa resiko dari kebiasaan tersebut?
8: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
7: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
8: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya. Jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus diberi dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
7: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
8: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotek, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotek untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat-obat sehingga penggunaannya lebih tepat, aman, dan juga pengobatan menjadi maksimal.
7: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan obat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah pagi ini, Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual melalui laman resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan ngomongin bangun pagi, biasanya tuh niat bangun pagi tuh mungkin udah ada sejak malam. Alarm juga udah dipasang, tapi begitu berbunyi malah dimatikan dan tidur lagi. Nah, kalau sering mengalami hal seperti ini, pendengar, kebiasaan bangun pagi sebenarnya bisa dilatih secara bertahap. Jadi ada 5 cara yang dibagikan Salim Gunawan melalui kanal YouTube-nya, yaitu pertama, coba tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Jadi jadwal yang konsisten, pendengar, membantu tubuh kita tuh mengenali kapan waktunya istirahat dan juga kapan waktunya bangun. Nah, yang kedua, kurangi penggunaan HP, laptop, atau menonton TV menjelang tidur, karena cahaya biru dari layar itu dapat mengganggu kerja melatonin, hormon yang bantu tubuh merasa mengantuk. Nah, ketika pendengar, sebelum tidur coba tentuin dengan jelas jam berapa pengen bangunnya. Kemudian pada pagi hari, manfaatkan cahaya matahari untuk membantu tubuh menyesuaikan ritme tidur dan juga bangun. Dan yang terakhir, punya alasan untuk bangun pagi. Jadi gak harus sesuatu yang besar, bisa karena pengen olahraga, baca buku, nyiapin sarapan, atau sekedar punya waktu lebih banyak sebelum mulai aktivitas. Dan intinya, pendengar, bangun pagi tuh gak harus langsung berhasil dalam satu malam. Jadi bisa mulai dari ngatur jam tidur, melakukan secara konsisten, kemudian beri waktu tubuh untuk membentuk kebiasaan baru.

0: kiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Sulumang, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seloma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang kebiasa mulai pagi itu dengan segelas susu bahkan sebelum sarapan. Tapi mungkin pernah juga muncul pertanyaan kayak sebenarnya aman gak sih minum susu ketika perut masih kosong? Nah, pada dasarnya pendengar, nggak semua orang akan mengalami masalah. Jadi susu itu kan mengandung protein, kalsium, vitamin D, serta sejumlah vitamin dan mineral. Nah, yang perlu diperhatikan justru gimana tubuh masing-masing meresponnya. Nah, bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa, minum susu dapat menimbulkan keluhan seperti perut kembung, banyak gas, sakit perut, mual, hingga diare. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan enzim laktase yang diperlukan untuk mencerna laktosa atau gula alami dalam susu. Nah, menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, sebagian orang dengan intoleransi laktosa masih dapat mengkonsumsi susu dalam jumlah kecil dan bersamaan dengan makanan. Jadi kalau minum susu saat perut kosong membuat nggak nyaman, bisa dicoba bersamaan dengan sarapan. Nah, pilihan lainnya pendengar adalah susu bebas laktosa yang memiliki kandungan nutrisi serupa dengan susu biasa. Jadi pendengar, minum susu pagi-pagi saat perut kosong itu tidak otomatis berbahaya, jadi kalau tidak menimbulkan keluhan, tidak perlu menghindarinya. Tetapi kalau berulang kali muncul kembung, sakit perut, atau diare setelah minum susu, perhatikan kembali respon tubuh dan coba konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila diperlukan.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar, ada bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor